0: sini.
1: Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah. Gitu.
2: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
4: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
5: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
4: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
5: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
6: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
7: secara nasional.
6: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
5: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
9: Jamaah haji wafat telah melakukan...
10: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
9: Jamaah haji wafat telah melakukan tawaf

0: Padoh di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwarker Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
1: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan Jemaah Haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto silakan.
3: Proses pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
4: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
3: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
8: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
7: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
9: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
8: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
10: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
8: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
11: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
12: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini, selamat beraktivitas semuanya ya, dan selamat menempuh perjalanan. Pendengar Anda yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini menuju tempat Anda beraktivitas, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jalanan kota Medan juga mudah-mudahan ini tidak terlalu macet ya, karena kalau udah hari Senin, apalagi udah hujan-hujanan gini ya, tentu pasti semuanya pada mau cepat, pada mau buru-buru begitu pendengar ya. Jadi mesti hati-hati semuanya, tetap antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, mengingat curah hujan dengan intensitas ringan, sedang maupun lebat ya, ini akan kita hadapi meskipun belum tahu nih nanti bakal seperti apa untuk siang nanti dan juga sore nanti pendengar ya. Pagi hari ini di Medan cuacanya juga sedang hujan, artinya tetap hati-hati, dan Anda pengendara sepeda motor juga persiapan mantel ataupun jas hujan, ini jangan lupa dipakai ya, supaya tidak kehujanan, supaya tidak basah sampai ke kantor pendengar. Di pagi hari ini masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani Anda.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini ya. Tetap semangat semuanya di Senin pagi ini, yang tengah beraktivitas ataupun yang sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas di hari Senin ini, pendengar ya, tetap optimis semuanya ya. Dan untuk pembahasan kita di Opini Publik Medan Pagi ini seputar hentikan diskriminasi disabilitas ya. Artinya konten-konten diskriminasi disabilitas ini cukup banyak berseliweran di media sosial. Apalagi banyak yang membicarakan kreator konten yang membuat dan juga mempromosikan produk sembari berpura-pura memiliki disabilitas. Padahal sebenarnya normal begitu ya. Dan netizen pun menuding tindakan itu sebagai ableisme istilahnya, atau ableism ya. Nah, perlu diketahui juga pendengar, ableism itu merupakan prasangka dan diskriminasi yang ditujukan pada penyandang disabilitas, kemudian kerap disertai keinginan menyembuhkan dan membuat mereka normal. Ableisme ini juga berarti mendefinisikan kaum disabilitas itu lebih rendah daripada kaum non-disabilitas. Tanpa disadari juga, pendengar, masyarakat sering berfokus pada orang dengan kemampuan umum dan mengalienasi orang dengan keterampilan yang berbeda begitu ya. Mengutip dari WebMD, banyak aspek di kehidupan sebenarnya bersifat ableis meski tanpa niat melakukannya begitu ya. Jadi contohnya nih, memisahkan siswa penyandang disabilitas ke sekolah berbeda ya, kemudian membatasi atau mengisolasi siswa penyandang disabilitas, desain bangunan kurang aksesibilitas, misalnya tidak ada jalur pengguna kursi roda atau braille pada rambu atau petunjuk arah. Kalau kita lihat di Medan sendiri, ini belum ada ya, belum ada fasilitas yang ramah disabilitas, mengingat memang kalau jalanan di kota Medan ini sendiri belum ada sih sebenarnya sign atau simbol begitu ya, yang merujuk kepada kaum disabilitas begitu. Padahal memang semestinya untuk kaum disabilitas ini penting juga dipenuhi fasilitasnya begitu ya, apalagi untuk mereka penyandang disabilitas yang membutuhkan ruang tertentu begitu ya, ketika ingin naik transportasi publik ya. Tentu fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas ini perlu diadakan begitu ya, apalagi di kota-kota besar seperti di kota Medan ini, pendengar ya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang memang kadang kita melupakan istilah ableism ini sendiri ya. Jadi prasangka atau diskriminasi yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas ya, yang ini sekarang jadi ramai diperbincangkan. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang ataupun justru selebgram ya yang mencoba untuk menyampaikan isi konten, apalagi mereka yang ingin mempromosikan ataupun yang mendapatkan endorse begitu ya, dengan tujuan untuk bisa mengajak para viewers ya untuk membeli produk mereka begitu ya. Jadi seolah-olah itu mereka ya penyandang disabilitas, padahal enggak gitu ya. Nah, tentu dengan memakai produk itu ya justru mereka itu bisa jadi sembuh gitu loh ya. Jadi makanya ini sebuah bentuk diskriminasi bagi kaum disabilitas begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar di Opini Publik Medan pagi ini? Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dan menanggapi seputar pembahasan kita pagi ini mengenai konten diskriminasi disabilitas. Silakan Anda bisa sampaikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin ada juga pengalaman pribadi ya, dan tentunya ini juga melibatkan Anda begitu ya sebagai korban, atau justru pernah mencoba-coba untuk membuat konten yang berisikan
mengajak begitu ya, konten yang berisikan bagaimana bisa mengajak viewers tadi untuk bisa tertarik begitu ya. Silakan di Opini Publik Banner pagi ini masih kami tunggu hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti akan kita simak juga dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Baik pendengar, kita masih bersama di Opini Publik Medan pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan ya, seperti apakah informasi lebih lanjut mengenai hentikan diskriminasi disabilitas. Menurut narasumber-narasumber kami, nanti yang akan kami ajak berbincang ada pengamat media sosial Corino Frika, AP Sinaga SOSMA, dan dosen sekaligus Ketua Prodi Hukum Universitas Bunda Tamrin, ada Muhammad Ihwanuddin Hasibuan SHMH. Nanti yang akan kami ajak berbincang juga dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini seputar hentikan konten diskriminasi disabilitas yang akan dipandu Andreas Purba sesaat lagi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, pagi ini kita akan membahas dinamika perkembangan konten di media sosial yang saat ini menuntut perhatian lebih dari kita bersama ya, agar ruang cyber ini tetap ramah dan juga inklusif serta menghormati hak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kehadiran media sosial saat ini memang memberikan ruang kreativitas yang sangat luas bagi siapa saja untuk membuat konten. Namun di tengah kebebasan tersebut, batasan etika dan juga empati sosial. Nah, ini tentu tetap menjadi panduan utama bagi kita agar tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dikesampingkan atau direndahkan. Isu mengenai bagaimana kita menyikapi konten yang bersinggungan dengan teman-teman dari disabilitas ini menjadi sangat krusial untuk dibahas demi membangun kesadaran publik yang lebih sehat, bijak, dan penuh rasa hormat di dunia maya. Nah, pagi ini kita akan menggali bagaimana mengedukasi para pembuat konten agar lebih peka sosial, serta bagaimana pula regulasi hukum yang mengatur batasan penyebaran informasi, agar hak-hak kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas di wilayah kita di Sumatera Utara ini, dapat tetap terlindungi dengan baik. Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat media sosial dan dosen ilmu komunikasi FISIP UNSU, Ibu Kori Novrika Apisinaga Esos MA. Selamat pagi, Bu Kori.
1: Selamat pagi, Mas Andreas.
0: Ya, gimana kabar hari ini? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik Bu Kori, pendengar dan pemirsa juga nanti kita akan berdialog bersama dengan dosen sekaligus Ketua Prodi Hukum Universitas Bunda Tamrin, Bapak Muhammad Ihwanuddin Hasibuan SHMH. Tentunya kami menantikan pertanyaan yang bisa Anda berikan kepada kami ya, untuk disampaikan kepada narasumber nanti melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Net _ Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Bu Kori, kalau kita melihat fenomena digital ya, di hari ini bergerak ini sangat dinamis sekali nih, Bu. Banyak kreator konten yang berlomba-lomba mencari perhatian publik, mencari viewer, mencari likes gitu ya, demi mengejar tayang dan juga algoritma di media sosial. Namun kadang juga mereka ini melupakan batasan-batasan empati, termasuk juga memperlakukan teman-teman disabilitas di ruang digital yang tidak semestinya. Nah, kalau dari kacamata komunikasi dari Bu Kori,

0: bahkan dia juga bisa menyakiti hati kelompok tertentu. Juga memperkuat stigma bahwa disabilitas itu adalah kelemahan. Dan ini tidak boleh, apalagi dijadikan bahan lelucon atau sesuatu yang menurut kita tidak normal ya. Dalam perspektif komunikasi sendiri, Mas Andreas dan juga pendengar, konten diskriminatif biasanya muncul dalam beberapa bentuk ya. Biasanya disabilitas itu dijadikan sebagai bahan ejekan atau humor. Misalnya menertawakan cara berbicaranya, berjalannya, atau melihat, atau kondisi fisiknya gitu ya. Nah, ada juga konten yang menggambarkan penyandang disabilitas itu sebagai objek kasihan. Nah, ini juga gak boleh sebenarnya. Ini juga bermasalah karena menempatkan mereka sebagai orang yang pasif, lemah, atau seseorang yang membutuhkan belas kasihan. Nah, berikutnya adalah mengabaikan aksesibilitas. Contohnya video tanpa subtitut, ya, poster dengan teks yang tidak terbaca, atau acara publik tanpa menerjemahkan bahasa isyarat. Ya, itu dia, itu salah satunya, Mas Andreas.
1: Iya. Terkait juga fenomena konten yang kurang sensitif, yang memasukkan unsur parodi gitu ya, bagi teman-teman dari disabilitas ini. Apakah sebenarnya kalau Bu Kori melihat ini murni karena ketidaktahuan dari si konten kreator ini sendiri bahwasannya itu tidak boleh gitu, atau malah ada sebenarnya unsur kesengajaan demi menaikkan keterlibatan dari penonton dan juga jumlah viewers dan like dan sebagainya?
0: Iya, memang influencer atau konten kreator sekarang ini kan sangat muda-muda ya, memanfaatkan media sosial. Mereka bisa dapat viewer sampai seribuan atau lebih, gitu kan. Dan mohon maaf, mereka juga tidak belajar bagaimana sebenarnya penggunaan media yang baik, kan gitu. Belum lagi mereka belajar tentang etika-etika penggunaan media. Memang inilah kelemahan saat ini public figure yang kita istilahkan sebagai content creator atau influencer. Mereka tidak punya pengalaman atau tidak punya pengetahuan tentang etika. Apakah ini boleh disiarkan, ini tidak boleh disiarkan, mereka tidak paham. Nah, seharusnya mereka lebih belajar ya, lebih mengerti, memahami bahwa untuk hal-hal yang lebih sensitif dalam dunia reality aja, bukan dunia maya ya, dalam dunia real aja, jika kita mengejek seseorang atau membuat humor terhadap seseorang, kalau mereka gak terima kan berarti juga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kan gitu ya. Dalam dunia reality malah bisa jadi kena hukum pidana itu. Nanti ada tokoh hukum kita yang bisa menjelaskan. Nah, mungkin biasanya secara psikologis juga kita pandang orang menggunakan media sosial itu meskipun dia sudah jadi influencer yang terkenal, tapi mereka seperti berada di balik layar, bukan di depan layar. Kan gitu ya. Beda dengan yang public figure yang terkenal melalui televisi atau radio atau media konvensional lainnya. Mereka sadar bahwa mereka memang terkenal. Mereka berhadapan dengan fansnya. Nah, influencer ini secara psikologis saya menilai mereka tidak berhadapan dengan fansnya atau dengan pengikutnya atau followersnya. Sehingga terkadang mereka berpikir, menurut saya ya, saya menilainya adalah, oke, kita buat ini, kita bikin konten aja hari ini. Bahkan ada satu orang influencer saya pernah tanyain, dia bikin konten katanya hari ini, aku satu minggu gak usah nengok dulu bu internet. Aku yakin pasti ada yang pro dan kontra. Dan kalau yang pro aku pasti senang. Tapi kalau kontra aku pasti sakit hati, nanti aku akan lawan. Nah, makanya saya bilang, buatlah konten yang membuat orang senang. Yang membuat orang tidak memaki kita balik atau memarahi kita balik gitu. Nah, itulah fenomena influencer saat ini yang saya lihat ya, atau yang saya pelajari gitu, bahwa mereka seperti tidak punya tanggung jawab ya, pakai tanda kutip ya, terhadap konten yang mereka siarkan. Itu dia satu. Tapi tidak hanya kepada influencernya, saya juga menilai kasus yang sedang terjadi saat ini adalah seharusnya pemilik brand

0: merek atau produk harus punya filter ya terhadap konten kreator atau influencer yang akan dia istilahnya apa itu ya istilahnya dia
1: kerjasama seperti itulah.
0: Gimana?
1: Kerjasama dengan konten kreatornya.
0: Iya kerjasama atau mereka endorse ya istilahnya sekarang ya. Nah kalau kita lihat loh, merek-merek terkenal sebelumnya seperti Lux gitu ya sabun Lux mereka kerjasama itu dengan public figure mereka harus punya penilaian gitu. Jadi contohnya dulu pernah dipakai Luna Maya dipakai untuk sabun Lux gitu. Karena dianggap dia cantik, karir dia bagus, kehidupan dia bagus. Ternyata tidak berapa lama Luna Maya kena kasus video porno ya dengan Ariel. Nah ini fenomena terjadi. Nah Lux sebagai brand terkenal langsung memutuskan hubungan kerjasama. Jadi mereka tidak mau brand mereka jelek gitu. Meskipun iklannya mereka yang punya konsep. Jadi hanya ke kehidupan pribadi saja sudah bisa menentukan bahwa ini public figure tidak bisa dipakai untuk brandnya. Nah, maksudnya ini yang berlaku ya. Itu ada etika juga dalam dunia periklanan. Nah, ini yang belum menyentuh dunia media digital ya. Atau internet lah, platform digital. Emang aturannya juga belum ada. Selalu saya selalu bilangkan, tolong pemerintah juga sudah memikirkan ini, membuat aturan bagi siaran atau konten yang ada di platform digital, agar yang dikonsumsi masyarakat itu nanti adalah hal-hal yang sudah terfilter, bukan hanya rahasia atau apa, tapi terfilter dalam minimal etika dan norma. Itu menurut saya.
1: Ya, artinya kita masih punya pekerjaan besar juga ini untuk para konten kreator kita dalam hal lebih sensitif gitu ya terhadap etika-etika dalam berkonten kreator gitu tanpa harus membatasi dari kreativitas si konten kreator itu sendiri ya.
0: Benar, kreatif boleh dan itu harus diutamakan, gitu kan. Tapi mereka juga harus punya norma dan etika. Ingat mereka itu adalah orang yang sudah di follow atau sudah di ikuti oleh banyak orang. Jadi mereka sudah jadi panutan ya, minimal di tanda kutip lah ya. Jadi apa yang mereka lakukan nanti bisa jadi akan diikuti oleh followersnya.
1: Nah, baik.
0: Belajarlah ya, belajar komunikasi, belajar etika agar menjadi konten kreator yang baik dan benar menurut saya.
1: Iya. Baik, ini ada pertanyaan Bu Kori dari pendengar kami di Medan, dari Bu Lisna. Selamat pagi Pro 1 RRI Medan. Saya memiliki anak disabilitas. Kemana kami bisa berharap bahwa konten-konten seperti ini tidak lagi terulang, karena ini sangat menyakitkan bagi kami sebagai ibu. Boleh ditanggapi oleh Bu Kori, silakan.
0: Boleh. Sebenarnya ada namanya lembaga perlindungan konsumen ya. Lalu ini terkait dengan iklan yang menyudutkan atau rasis atau diskriminatif. Ada lembaganya bisa kita melapor ke situ. Jadi ibu bisa coba search nanti di search engine seperti Google atau di Yahoo segala macam, di mana lembaga perlindungan konsumen ya LPK. Boleh di situ kalau kita terkait dengan strategi iklan yang tidak berpihak kepada disabilitas. Namun sekarang dengan ketentuan yang belum ada ini, ibu kayaknya ibu bisa viralkan juga gitu, viralkan sehingga secara normatif ya normatif mereka bisa ini tidak layak dan bisa jadi mengganggu bagi marketing atau pemasaran produknya. Untuk saat ini barangkali trending atau viral ini lebih efektif karena kita belum punya undang-undang tentang ini, Bu. Itu dia. Dan bisa juga dibaca di undang-undang ITE. Nanti kita lihat sama-sama kalau dianggap itu mengganggu ya kelompok tertentu itu saya rasa bisa lebih cepat pengaruhnya untuk saat ini. Tapi ibu bisa gunakan LPK tadi saya rasa untuk melaporkan produk itu. Mm-hmm. Dan produk itu nanti otomatis bisa menegur influencernya. Menurut saya itu saat ini.
1: Yeah.
0: Dan sama-sama lah kita viralkan bahwa pemerintah segeralah buat aturan perundang-undangan tentang bagaimana berprogram atau beracara di platform digital. Kemarin Kementerian Komdigi sudah membatasi website game untuk usia anak di bawah 16 tahun ya atau berapa tahun. Nah, meskipun belum tertib, tapi upayanya sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan dari masyarakat lebih banyak suaranya agar bisa mensuarakan diskriminatif terhadap disabilitas ini di dunia maya. Itu saja dari saya.
1: Baik, Bu Kori, ini kalau kita lihat trennya di media sosial saat ini dan di dunia maya juga ya, seringkali beberapa konten kreator atau orang yang sering membuat sesuatu yang viral di media sosial melakukan kesalahan atau kesilapan dan kemudian melakukan klarifikasi atau permintaan maaf, dan itu seringkali di dalam komentarnya pasti ada dari netizen sudah memprediksi bahwasannya ketika dia sudah melakukan kesalahan akan ada permintaan maaf atau klarifikasi di kemudian hari. Ini kalau Bu Kori melihat hal ini seperti apa, dan apakah ini sebenarnya hanya formalitas aja nih bagi orang-orang yang melakukan kesilapan atau mungkin kekeliruan di dalam konten kreatornya begitu?
0: Oke, Mas Andreas, kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengetahui isi hati orang lain. Mm-hmm. Tapi menurut saya, dengan dia melakukan video permintaan maaf, itu salah satu usaha yang menurut saya untuk dia secara pribadi mudah-mudahan dengan momen ini tidak mengulang lagi. Dan untuk konten kreator yang menengoknya juga akan menjadi pelajaran. Sebab pasti akan ada orang yang pro dan kontra juga terhadap permintaan maaf itu, dan akan beresiko terhadap bisnis mereka di dunia maya. Mm-hmm. Menurut saya itu tidak apa-apa, dan juga nggak masalah berkomentar pro dan kontra terhadap permintaan maaf itu, karena menurut saya itu seperti jadi anjing penjaga ya, agar mereka tidak, atau mereka berhati-hati untuk melangkah ke depannya. Mm-hmm. Karena seperti kasus kita yang baru-baru terdengar, kasus antara artis Ruben Onsu dan Sarwenda, akhirnya takut bahwa yang mengendorse-nya akan membatalkan perjanjian dan masyarakat atau followers-nya akan memboikot. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap dia secara pribadi.
1: Yeah.
0: Dan mudah-mudahan meskipun itu secara pribadi terkenanya, tapi itu akan menjadi pelajaran, dan permintaan maaf itu tidak akan diulangnya berkali-kali.
1: Baik.
0: Dan perbuatannya itu tidak diulangnya lagi, yang rasanya menyakiti hati orang. Mm-hmm. Dan dalam Islam sendiri juga ada disebutkan, jangan kamu memperolok-olok sebagian kaum, ya kan? Karena belum tentu yang kamu olok-olok itu lebih bagus dari kamu sendiri. Itu pesan saya.
1: Iya. Yeah. Baik, terakhir Bu Kori, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya seluruh pengguna media sosial dan juga para konten kreator, agar kita bisa bersama-sama menyudahi segala bentuk konten diskriminasi disabilitas ini, dan sekaligus closing statement-nya. Silakan Bu Kori.
0: Terima kasih Mas Andres. Buat pendengar RRI sekalian, dan juga pasti bagi mahasiswa saya, karena saya bekerja sebagai dosen di ilmu komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi saya yakin dan percaya mahasiswa saya aja pasti udah banyak yang jadi influencer, karena kuliahnya harus begitu ya. Tapi pada saat perkuliahan kita ada etika, ada belajar etika dan hukum media. Mungkin ini yang tidak didapat secara masyarakat luas. Ya, saya menghimbau, ya saya meminta kepada para influencer yang anak muda, Gen Z, Gen Z ya, ya ini yang banyak menjadi influencer. Oke, kamu banyak belajar dan lihat kamu sebagai tokoh nantinya atau konten kreator akan banyak diikuti orang lain, dan kamu akan jadi contoh bagi orang lain. Jadilah contoh terbaik, santun, menjaga etika, memahami hukum dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu pesan saya.
1: Baik, terima kasih Bu Corin Afrika Sinaga yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar, dialog bersama dengan pengamat media sosial dan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Corin Afrika Api Sinaga, SOS MA. Dan kami juga masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube kami di RRI Medan, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami saat ini akan segera terhubung dengan dosen sekaligus Ketua Prodi Hukum dari Universitas Bunda Tamrin, Bapak Muhammad Ihmohanuddin Hasibuan, SHMH. Iya, baik. Selamat pagi Pak Ihwan.
2: Assalamualaikum, masuk istri ya
1: Pak. Iya, baik. Selamat pagi Pak Ihwan. Baik, pendengar, kami akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Aspirasi Sumut dengan topik hari ini, yaitu hentikan konten diskriminasi disabilitas. Kita sudah terhubung dengan dosen sekaligus ketua prodi hukum dari Universitas Bunda Tamrin, Bapak Muhammad Ihwanuddin Hasibuan SHMH. Selamat pagi Pak Ihwan.
2: Selamat pagi Mas Andreas.
1: Baik, gimana kabar hari ini Pak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah, ya Pak Ihwan, tadi kalau kita sudah banyak membahas topik ini ya, hentikan konten diskriminasi disabilitas dari sudut pandang ilmu komunikasi nih. Nah, kalau Pak Ihwan sendiri dari sudut pandang akademisi hukum, bagaimana sebenarnya Bapak melihat dari kacamata hukum pidana dan juga perlindungan hak asasi ini, tindakan dari konten kreator yang seringkali membuat kontennya itu menyinggung atau mungkin merendahkan dari teman-teman disabilitas ini, apakah sebenarnya instrumen hukum kita ini udah cukup kuat atau mungkin cukup galak begitu ya untuk menindak dari perbuatan-perbuatan seperti ini Pak?
2: Oke, baik, dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan sudah zamannya gadget ya, ataupun sudah zamannya teknologi. Artinya kita sudah dihadapkan ya dari berbagai kalangan yang khususnya di media sosial, bahwasanya ini perlu kita kawal ya dari aspek hukum. Bahwasanya memang ini harus benar-benar kita memberikan pemahaman juga ya kepada masyarakat, bahwasanya ya penyandang disabilitas itu sama dengan orang-orang seperti biasanya ya, yeah. Jadi tidak ada perbedaan kalau secara memberi hak ataupun dalam menerima hak ya. Jadi kalau kita kaji secara normatifnya, itu kan secara undang-undangnya, bahwasanya kan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjamin hak kita sebagai warga negara. Itu saja sudah sangat kuat ya, karena itu salah satu dasar hukum yang tinggi di Indonesia. Kalau kita lihat dari aspek dari aspek hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, tentang penyandang disabilitas itu juga menegaskan ya bahwasanya penyandang disabilitas itu harus memang kita jaga gitu ya, jadi tidak diperlakukan tidak semestinya gitu ya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang ITE juga itu mengatur ya bahwasanya ya penyandang disabilitas itu sama dengan orang-orang seperti biasanya gitu Mas. Jadi kalau memang sudah itu melanggar aturan, itu harus kita proses lah secara hukum. Ya, jadi tidak penyandang disabilitas itu dibiarkan saja begitu Mas. Itu sudah ada aturan ataupun regulasi yang mengatur terkait ya perlindungan hak kita sebagai warga negara. Ya, hanya saja mungkin tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah kesadaran masyarakat dan kepekaan masyarakat terkait hukum itu Mas. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Iwan, mohon maaf, ini suaranya feedback, mungkin radio di sekitar Pak Iwan boleh dipelani sedikit volumenya biar tidak feedback, Pak.
2: Oke, siap.
1: Ya, baik.
2: Terima kasih, Mas.
1: Ya, artinya kalau saya tangkap tadi dari Pak Iwan mengatakan bahwasannya sudah ada sebenarnya undang-undang yang mengatur itu ya. Artinya sebenarnya legalitas hukum kita ini juga sudah cukup kuat, Pak, ya, untuk melindungi martabat dari setiap warga negara dari tindakan-tindakan diskriminatif gitu, apalagi dari konten kreator.
2: Iya.
1: Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kalau Pak Iwan melihat undang-undang ini seperti apa sebenarnya mengatur pelindungan hak atas kehormatan dan juga sanksi-sanksinya seperti apa ini bagi yang melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap kaum disabilitas ini?
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas ya, terkait daripada Undang-Undang nomor 16 ya tahun 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu, bahwasanya undang-undang ini mengatur bagaimana hak-hak ya sebagai orang disabilitas itu diatur, seperti hak untuk berpendidikan, hak kesehatan, hak sebagaimana mesti orang biasanya Mas. Tapi kalau dalam konteks ini, apabila seseorang yang melakukan misalnya itu melakukan diskriminasi, itu dapat dipidana kalau memang itu sudah memenuhi unsur ya. Kalau memang seseorang itu istilahnya dia mencemarkan nama baik ataupun tidak senonoh dengan orang lain ya, mereka berhak untuk melaporkan itu. Dan itu ada sanksinya. Bahwasanya mereka diberikan sanksi itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya tidak didiamkan begitu saja. Baik. Hanya saja mungkin ya, rekan-rekan ataupun disabilitas ini mungkin tidak tahu kemana kita akan melapor. Mungkin nanti bisa jadi acuan ya kepada teman-teman disabilitas ya, dimanapun berada. Ini akan lebih secara komprehensif lah, kita lebih peka juga, lebih kemana nanti arahnya ya kan, kita melapor kan, kita banyak ya orang-orang yang hebat ya, mungkin bisa kita tanggapan atau pendapat kemana saya akan melaporkan itu. Mungkin kira-kira begitu Mas Andrea.
1: Iya. Mohon maaf Pak Iwan, ini masih feedback yang cukup kuat terasa dari sini. Boleh dipelanin lagi sedikit volumenya Pak Iwan ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak Iwan, ini seringkali juga ya kalau kita melihat fenomenanya, kreator konten kreator ini membela diri kalau misalnya menyinggung daripada kaum-kaum tertentu begitu. Nah, mereka seringnya berdalih bahwasannya itu hanyalah sekedar hiburan, parodi, atau mungkin bercanda tanpa ada niat jahat, ada tanpa adanya mens rea dari mereka sendiri. Kalau dari hukum pidana sendiri sejauh mana sebenarnya dalih bercanda ini bisa menggugurkan unsur kesengajaan atau niat buruk dari si konten kreator ini, Pak Iwan?
2: Oke, baik. Terima kasih Mas ya. Bahwasannya kalau kita lihat ya, beberapa pelanggaran sebetulnya yang boleh dilaporkan selagi itu menyinggung hak seseorang. Misalnya dia mencemarkan nama baik kita, ya, itu sudah jelas ya, itu ada unsur mensrea ataupun ada perbuatan kesalahan yang harus memang betul-betul kita bisa laporkan. Tapi kalau dalam konsep hukum pidana, kita harus bisa membuktikan bahwasanya memang itu ada unsur-unsur yang memang melanggar aturan. Ya, jadi tidak, kalau memang tidak ada melanggar aturan, hanya contoh hanya menyampaikan kamu itu jahat, kira-kira seperti itu, kira-kira menyinggung ke harkat dan martabat kita. Kalau memang itu menyinggung, ya boleh kita laporkan ke pihak yang berwajib.
1: Baik.
2: Artinya tidak berdiam saja begitu ya kan. Hanya saja mungkin rekan-rekan kita ini tidak tahu ya, ataupun kurang paham terkait kemana sih dilaporkan atau kemana sih saya harus memberikan ini ya kepada pemerintah atau gimana. Mungkin kurang peka terkait pemahaman hukum itu Mas, kira-kira di situ.
1: Ya, artinya di hadapan hukum sebuah tindakan itu juga diukur dari dampak hukumnya dan juga pembuktian objektifnya, begitu ya Pak Iwan, bukan hanya sekedar alasan subjektif seperti dalih bercanda atau hiburan semata, begitu ya?
2: Iya. Ya. Jadi harus bisa kita buktikan secara memang benar-benar bersalah nggak atau tidak itu Mas.
1: Ya, Pak Iwan, kalau kita juga lihat di media sosial seringkali beberapa kasus ya, penghinaan terhadap kaum disabilitas ini di internet seringkali berakhir dengan damai dengan pembuatan video klarifikasi, biasanya seperti itu, dan juga permintaan maaf bermaterai. Nah, kalau dari sudut pandang hukum, apakah sebenarnya permintaan maaf ini udah otomatis menghapus pidana dari perbuatan yang udah terlanjur dilakukan oleh para konten kreator?
2: Oke. Jadi Mas, kalau kita lihat ya regulasi ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia ini ya, seperti hukum pidana itu, dia sekarang kan paradigmanya sudah berbeda. Dia lebih mengedepankan kepada pemulihan. Artinya tidak kepada pembalasan lagi. Itu sah-sah saja asalkan ada kesepakatan para pihak. Ya, jadi misalnya si konten kreator ini memberikan klarifikasi atas perbuatan dilakukan dan si penyandang disabilitas ini terima dengan hal itu sah-sah saja. Tidak ada itu menghapuskan sebagai perbuatan, ya artinya melawan hukum lah. Itu bisa saja hilang asalkan ada kesepakatan, bukan karena klarifikasi semata.
1: Yeah.
2: Tapi memang harus dipertegas lagi bahwasanya ini memang tidak akan dilakukan ataupun diperbuat kembali, kira-kira seperti itu, Mas.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Iwan, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Bu Siti di Percut Setuan. Selamat pagi RRI, saya Siti dari Percut Setuan. Pertanyaan saya untuk Pak Iwan ini, di daerah pinggiran atau pedesaan, Pak, kadang masih banyak warga atau anak-anak yang belum paham hukum dan ikut-ikutan buat konten video ejek-ejekan di media sosial. Mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa. Gimana cara kami di tingkat lingkungan atau di desa-desa ini untuk melaporkan tindakan diskriminasi di dunia maya, dan apa bantuan hukum yang bisa diakses oleh keluarga disabilitas yang juga jadi korban ejekan ini, Pak? Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Iwan, silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih ya kepada Bu Siti ya yang telah memberikan pertanyaan, bahwasanya kemanalah kita akan melakukan upaya ya supaya ya kasus-kasus ini tidak terulang kembali. Ya. Yang pertama kita lihat dulu ya dari unsur ataupun perbuatan itu sudah mengandung tindak pidana nggak? Yang pertama. Oke, yang kedua kalau itu sudah mengandung unsur tindak pidana, ada nggak alat bukti yang harus kita siapkan? Artinya kalau kita melakukan pelaporan, kita harus bisa membuktikannya secara hukum. Tidak semata-mata hanya kita lihat, oh dia mengejek saya, dia membuat konten kreator terkait anak saya. Tapi mana buktinya? Jadi dalam hukum pidana itu perlu namanya pembuktian. Jadi tidak serta-merta kita bilang dia mengejek, kita kasih apa buktinya. Ya, jadi hukum pidana sekarang ini, pembuktian itu sudah diperluas kembali ya, jadi ada bukti elektronik, ya itu belum ada. Sekarang bukti elektronik itu sudah diakui oleh hukum pidana itu. Itu kalau untuk yang ketiga, setelah itu semuanya terkumpul, maka boleh kita buat pelaporannya ke pihak yang berwenang atau ke pihak kepolisian. Nanti di pihak kepolisian itu akan ada mungkin divisi cybernya ya yang akan melakukan penyidikan terhadap kesalahan yang dilakukan secara digital tadi, kira-kira seperti itu.
1: Baik. Okay. Ya, baik. Terakhir, Pak Iwan, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa mungkin pesan-pesan atau mungkin imbauan juga ya dari sudut pandang hukum yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat kita di Sumatera Utara, agar enggak semua ini bisa, agar tidak semua dari konten kreator ini terjerat masalah hukum di kemudian harinya akibat kelalaian dalam membuat atau menyebarkan konten-konten yang negatif di media sosial. Sekaligus closing statement-nya. Silakan, Pak Iwan.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mas Andreas ya, atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya ya, terima kasih kepada RRI ya, yang sudah memberi kesempatan kepada kita dalam hal dialog aspirasi ya. Untuk itu, saya perlu berpesan ya, sebelumnya terima saya dari, sekali lagi, saya dari dosen hukum Universitas Bunda Tambun ya, perlu ya menegaskan bahwa kepada seluruh masyarakat ya, khususnya di Sumatera Utara dan pada umumnya di Indonesia, marilah kita ya menggunakan platform internet itu secara baik ya, dan jangan kita lakukan dengan hal-hal yang negatif. Boleh kita melakukan itu, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang positif ya. Dan kalaupun kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam platform internet itu akan berdampak ya, dan ada sanksi hukumnya yang akan kita dapatkan. Dan kepada rekan-rekan ya disabilitas, khususnya ya karena ini konteksnya disabilitas, kepada rekan-rekan jangan takut untuk melaporkan kalau sudah melakukan, melihat ataupun sudah merasakan kita itu dilakukan penghinaan, maka segeralah itu dilaporkan, tapi dengan catatan jangan lupa kita membuktikan itu. Sekali lagi ya, terima kasih kepada seluruh pendengar ya yang ada di Sumatera Utara dan khususnya dan umumnya di Indonesia. Terima kasih sekali lagi ya.
1: Baik.
2: Tetap kita harus konsisten, dan walaupun kita menggunakan platform digital, dibuatlah dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja, Mas Andreas, dari
1: Baik.
2: Saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, dosen sekaligus Ketua Prodi Hukum Universitas Bunda Tamrin, Bapak Muhammad Ihwanuddin Hasibuan, SH/MH. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba, beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. See.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Di Medan pagi ini, selamat beraktivitas semuanya ya. Kalau tadi sempat hujan, sekarang sudah reda. Mudah-mudahan nanti siang cerah, sore ke malam juga cerah ya. Jangan sampai menghalangi aktivitas kita semuanya yang akan beraktivitas ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya, apalagi yang akan beraktivitas di lapangan ini ya, kerjaannya di lapangan, jadi semuanya harus diantisipasi pendengar ya. Untuk hari ini ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami pendengar? Silakan bisa berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di program Halo RRI. Kembali menyapa Anda pagi ini dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk menyampaikan laporan, informasi dan juga keluhan-keluhan Anda terkait dengan sistem pelayanan publik yang saat ini tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan begitu ya. Dalam penyusunan ataupun mungkin dalam pengurusan ya, pengurusan dokumen-dokumen penting, surat menyurat dan lain sebagainya. Silakan di Halo RRI kami mengajak Anda untuk memberikan informasi, laporan dan juga keluhan Anda. Kami akan tampung segala bentuk informasi, laporan dan juga keluhan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Masih di Halo RRI, pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI pagi hari ini untuk menyampaikan aspirasi Anda dan juga keluhan informasi serta laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya, mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ataupun mungkin saat ini Anda sedang mengalami gangguan pemadaman listrik, gangguan pemadaman air ya di tempat tinggal Anda, di rumah tempat Anda berdomisili saat ini. Silakan ingin Anda sampaikan keluhan Anda melalui WhatsApp Pro 1, silakan ya, kami tunggu pendengar di 0811616943. Kami siap menampung segala bentuk informasi, laporan dan juga keluhan Anda yang nantinya segala bentuk keluhan, informasi dan juga laporan-laporan Anda ini nantinya akan kami teruskan kepada narasumber terkait yang berkompeten di bidangnya untuk mencari tahu, menjawab dan memberikan solusi atas laporan yang Anda sampaikan kepada kami hanya di Halo RRI.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi hari ini, pendengar, dan masih menunggu Anda untuk menyampaikan informasi, laporan, dan juga keluhan Anda terkait dengan seputar layanan publik ya, yang tentunya banyak persoalan yang ingin Anda sampaikan ya, atau ada kendala dalam pengurusan surat menyurat, atau mungkin ada juga informasi lainnya yang ingin Anda sampaikan ya, terkait jalan rusak, kemudian pohon tumbang untuk lokasi, kemudian foto dan juga video, ini bisa Anda sertai untuk informasi yang lebih akurat begitu ya. Silakan bisa kirimkan informasi, laporan dan juga keluhan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 08116169 43, yang tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda di Halo RRI yang kami siarkan sekarang 3 kali dalam seminggu ya, dari hari Senin, Rabu dan Jumat, pendengar ya. Jadi untuk hari ini Senin kami juga membuka ruang partisipasi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, laporan dan juga keluhan-keluhan Anda sebagai masyarakat yang saat ini ataupun pernah mengalami dan saat ini sedang menghadapi kendala dalam pengurusan suatu surat ya, di beberapa instansi mungkin yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Kami akan coba cari tahu ya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab permasalahan ataupun kendala Anda saat ini ya, untuk kita cari tahu seperti apa solusinya ya. Kami tunggu pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan masih bersama kami di Halo RRI.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi hari ini ya. Dan tentunya kami masih menunggu informasi, laporan, dan juga keluhan pendengar yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya, terkait dengan sistem pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan Anda, atau ada kendala ini dalam pengurusannya ya. Bisa menyampaikan partisipasi Anda bersama kami di Halo RRI melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Anda boleh sertai foto, video, dan juga lokasi ya, tempat Anda saat ini mungkin ingin Anda sampaikan ya, ada kendala ketika melintasi jalanan, mungkin jalanannya rusak atau ada proyek pembangunan sehingga menimbulkan kemacetan ya, atau ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Silakan, kami masih tunggu pendengar ya, untuk informasi, laporan, dan juga keluhan Anda di Halo RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Pendengar tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Medan pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk informasi, laporan, dan juga keluhan-keluhan Anda terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan harapan Anda sebagai masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen penting dan juga surat-menyurat ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung kembali di hari Rabu ataupun Jumat dari jam 9 pagi hingga jam 10 pendengar ya. Terima kasih atas atensi Anda pendengar, dan saatnya saya Desi Utami pamit undur diri. Selepas ini akan ada Ricky Subandi yang akan melanjutkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas semuanya, tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Eh Udin, buang sampah sembarangan.
1: Apa sih Siti? Ini cuma sedotan loh.
0: Ih coba kau bayangkan, kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh, yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
1: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
2: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan, agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali di Medan siang ini ada Riksu yang hadir menemani Anda. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini pendengar, Senin 8 Juni 2026, Riksu hadir akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda. Pendengar tentunya akan menemani siang Anda selama beberapa jam ke depan, dan akan ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani informasi. Ada informasi menarik juga serta berbagai cerita yang mudah-mudahan ya, ini bisa nambah energi positif di tengah aktivitas Anda pendengar. Untuk yang lagi berkendara, tetap fokus dan utamakan keselamatan. Untuk yang lagi bekerja, semoga segala urusan dimudahkan. Untuk yang lagi istirahat, barangkali baru break karena sejak subuh tadi udah mulai bekerja gitu ya. Semoga waktu rehat siang ini bisa mengembalikan semangat untuk melanjutkan hari tentunya. Ragam informasi menarik dan siaran hari ini bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari portal kami rri.co.id pendengar. Dan juga Anda boleh berbagi informasi apapun itu pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Jack.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf nggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan nggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Anda masih mendengarkan Medan Siang Ini, Purwokerto atau Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengisi ruang dengar Anda. Informasi kami hadirkan dari laman portal www.antranews.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adam, ISM, dan juga Asrul Aziz Taba atau ASR, pendengar. Dan dari informasi yang disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo pada para jurnalis di Jakarta hari ini, mendengar bahwa lembaga anti rasuah menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025. Dan pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan staf khususnya Isaf Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Sementara itu, Fuad Hasan Masyur selaku pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicekal ke luar negeri. KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada 27 Februari 2026 yang menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut ini mencapai 622 miliar rupiah. Dan pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yakut di rumah tahanan negara cabang Gedung Merah Putih KPK, kemudian menahan Isfa pada 17 Maret 2006. KPK sempat mengalihkan status penahanan Yakut menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2006, mendengar, atas permohonan keluarga, namun kembali menahannya di rutan KPK pada 24 Maret 2026.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Informasi kembali pendengar mengisi ruang dengar Pro 1 Medan hari ini dari laman portal www.antranews.com. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menyatakan sebanyak 11 tower emergency digunakan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi kerusakan infrastruktur transmisi akibat cuaca ekstrim di wilayah tersebut pendengar. Mundahir mengatakan seluruh petugas PLN terus bekerja siang dan malam untuk mempercepat pembangunan tower emergency lokasi terdampak di Kabupaten Serdang Bedagai. Ia mengatakan kedatangan 11 tower emergency tersebut ini juga mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara guna mempercepat mobilisasi peralatan strategis yang dibutuhkan PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan. Pesawat angkut berat C-130 Hercules dan A-400M mengangkut 7 set tower emergency ke Lanuswondo, Medan untuk mempercepat penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak cuaca ekstrim pendengar. Selain itu, terdapat 4 set tower emergency juga dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mundahir juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang masih terdampak pengaturan beban selama proses pemulihan berlangsung, karena pihaknya juga akan terus menyampaikan perkembangan penanganan dan pemulihan sistem kelistrikan secara berkala melalui kanal resmi perusahaan. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti pula ragam informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga, informasi seputar berita seputar olahraga pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya akan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti dan dengarkan bersama ragam informasi seputar olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga pendengar bersama dengan Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar pastikan terus dengarkan Medan Siang ini bareng Ricky di Pro Satu Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun

menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia

yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea, kini Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpiade Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita mau mulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Laka masuk memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar kembali Rekam Menyapa Anda di mana saja berada. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan kembali mendengarkan siaran program Satu Rekam Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar di Medan siang hari ini, tentunya kita akan terus melanjutkan kebersamaan di sepanjang siang hingga sore nanti, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya informasi-informasi dan juga program acara akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Megatol siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan. Dan tentunya selepasnya akan ada MLI muterin lagu Indonesia mantap kali ya. Nanti di situ Anda berdengar boleh berbagi informasi atau mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan lagi sediain pula sajian lagu-lagu yang bisa Anda pilih nantinya, boleh langsung gabung di line telepon WhatsApp 0811 616 943. Tentunya informasi-informasi menarik lainnya akan terus mengisi ruang dengan Anda. Untuk itu pastikan terus dengarkan Pro1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: That's it.
1: Halo?
2: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak. Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih. Ayo cepetan bu.
3: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan buat

Masih di Medan siang ini, Bro Sabtu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya informasi terus mengisi ruang dengar Anda. Dari laman portal www.antrans.com, pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara Sumut memastikan harga minyak goreng merek minyak kita di pasar wilayah kerjanya sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Pendengar, di minyak kita sendiri ini dibanderol dengan 15.000 untuk harga eceran tertinggi, ya, itu di 15.700 rupiah per liternya. Dan dari informasi yang disampaikan pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan, bahwa hari ini mereka melakukan pemantauan di sejumlah pedagang pusat pasar dan pasar Sukarame Medan untuk ketersediaan minyak kita dan harga sesuai harga eceran tertinggi 15.700 rupiah per liternya. Budi memastikan HET ini, HET di minyak kita sebesar 15.700 per liter masih berlaku dan tidak ada mengalami kenaikan di pasar, baik toko mitra Bulog maupun tidak, ya. Lebih lanjut, dia mengatakan jika ada pedagang yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi sesuai ketentuan, akan ada ancaman sanksi hukum. Dan untuk menjaga ketersediaan minyak kita di pasar, ia mengatakan petugas secara berkala memantau sejumlah toko mitra Bulog di pasar agar ketersediaan minyak kita tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, karena pasokan minyak kita ini terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi. Hal itu juga diperkuat dengan Bulog Sumut bersama produsen minyak goreng memperkuat kerjasama guna meningkatkan pasokan minyak kita di pasar guna menjamin ketersediaan komoditas tersebut tetap terjaga bagi masyarakat. Selengkapnya informasi ini, pendengar, boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

informasi dan inspirasi. Informasi kembali mengisi ruang dengar Anda dari laman portal www.antaranews.com. Pendengar, dari Medan, PT Permodalan Nasional Madani PNM menanam 29 ribu pohon di 58 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pendengar, program tersebut ini merupakan bagian dari inisiatif PNM Peduli yang dilaksanakan serentak dengan menanam sedikitnya 500 bibit pohon di setiap cabangnya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Dan kegiatan penghijauan tersebut ini sejalan dengan upaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 mengenai pelestarian ekosistem daratan, merupakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pendengar, Ketua Tim Hortikultura Bidang Pertanian dan Peternakan Medan, Abdon Sinaga, melalui siaran pers yang diterima di Medan minggu kemarin, pendengar, mengapresiasi langkah PNM dalam mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan pelestarian lingkungan, karena menurutnya program penanaman pohon yang disertai dengan pengembangan bibit memiliki nilai strategis karena tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga mendukung ketersediaan bibit tanaman yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Penerima manfaat menilai bantuan bibit yang diberikan PNM ini dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan kawasan pembibitan yang lebih produktif. Selain itu juga sebagai investasi jangka panjang bagi lingkungan, karena pohon yang ditanam saat ini akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pendengar, program penanaman pohon ini merupakan kelanjutan dari kampanye keberlanjutan RE4I yang sebelumnya berhasil mengumpulkan sekitar 20 ton pakaian layak pakai dari insan PNM untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita. Karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Untuk kita pendengar, kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang hari ini bareng Ricky di ruang negara Anda. Dan mendengar saat lagi akan kami ajakkan untuk mengikuti dan mendengarkan bersama ragam informasi dan berita yang terangkum dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ya. Untuk itu pendengar pastikan akan kita dengarkan saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya akan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita ikuti dan dengarkan lintas Megatol, siaran berjaringan Koril 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nia Selatan. Edisi hari ini, pendengar, Senin 8 Juni 2026.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Kalau enggak, jadi tugas saya, jadi cuma lagi tinggal. Kesehatan di puskesmas.

pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melakukan, maksud kami melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait pastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu.

0: Kita awali berita yang pertama. Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Selengkapnya dilaporkan Muaftan Zega.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah Tapteng akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 pekan mendatang. Selama operasi ini, Polres Tapteng akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang elektronik. Kasatlantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi melalui personilnya menyebut operasi Patu Toba akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Karena itu, masyarakat pengguna kendaraan yang melintas daerah Tapteng agar mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus melengkapi dokumen kendaraan.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dan pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti tidak berboncengan lebih dari 2 orang dan menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, dan tidak membawa muatan overload atau overdimensi.
1: Dikatakannya, tilang elektronik bagi pelanggar hukum di jalan raya sudah perlu diterapkan demi tertibnya lalu lintas dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.
0: Kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini disuplai 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas memadai. Laporan Muniali Harefa.
3: Atas dukungan, ya, kemarin tanggal 8, 9, 11 kita melakukan pemeliharaan mesin PLTG sebesar 25 MW, berjalan dengan baik. Saat ini sudah kembali beroperasi, memberikan terang di Nias.
4: Kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini disuplai 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas memadai. Pemeliharaan PLTG 25 MW yang berlangsung dari 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dan kembali beroperasi normal. Manajer PLN UP3 Nias, Leonard M. Panjaitan, mengatakan saat ini seluruh Nias sudah terang kembali setelah mesin PLTG 25 MW beroperasi menyuplai listrik. Leonard juga menyebutkan pasokan listrik Kepulauan Nias berasal dari PLTG 1 x 25 MW, kemudian PLTMG 5 x 5 MW, serta PLTD dengan kapasitas sekitar 15,3 MW tersebar di Gunung Stoli dan Nias Selatan. Menurutnya, sistem transmisi 70 kV dari Gunung Stoli ke Nias Selatan berjalan normal. Beban puncak pagi hari pukul 6 tercatat sekitar 30 MW, sementara beban puncak malam hari naik menjadi 45 sampai 50 MW.
3: Pembangkit saat ini di Nias itu adalah ada PLTMG itu sebesar 5 kali 5, ada PLTG 1 kali 25 dan PLTD

0: bicara kelistrikan, saat ini sistem kelistrikan kita mencukupi kebutuhan pelanggan di Kepulauan Nias ini.
1: Yang menyampaikan PLNP 3 Nias memastikan keandalan sistem terus dijaga agar pasokan listrik ke masyarakat Kepulauan Nias tetap stabil, terutama saat beban puncak pada malam hari. Munir Harifa melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait memastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman melalui pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan. Berikut laporan Mutiara Lobis.
3: Untuk barang jemaah

0: mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sehingga tidak dikenakan pungutan atas barang yang dibawa dari Arab Saudi. Ia mengatakan, selain melayani bagasi, Posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi email telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi.
1: Untuk barang jamaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jamaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jamaah haji yang membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa registrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Ia mengatakan, pemantauan ini dilakukan guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara.
2: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya itu 10 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, atau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 1 hari, agar mereka melaporkan puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 1 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
0: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, setibanya di asrama haji Medan, jemaah haji juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan screening kesehatan menggunakan alat thermal infrared. Ia mengatakan jika ditemukan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan sampel swab yang akan diperiksa di laboratorium. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Apakah dia meninggal atau sehat?
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat program Universal Healthy Coverage atau UHC guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjamin. Berikut Lia Nasution menurunkan laporannya.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2 Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2 Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
5: Di mana dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini bisa kita lebih dini, secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kesuas Surga, Bapak sehat selalu dan masih mempunyai program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit. Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai program namanya program UHC. Artinya apa? Program UHC itu adalah memastikan bahwa warga Tapanuli Tengah mempunyai akses yang pasti untuk memperoleh pelayanan. Jika Bapak Ibu sakit, jangan ragu untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Karena pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin akses, penjaminan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS-nya, kalau sakit jangan takut datang untuk berobat. Baik itu yang menunggak, misalnya dia sudah mandiri selama ini ya, tapi dia nggak ada lagi uang untuk

0: supaya nanti mereka akan memberikan data Bapak Ibu kepada kami dinas kesehatan, kami aktifkan. Tapi dia benar-benar tidak mampu.
1: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapteng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Liana Sution melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perumda Tirta Nadi menanggapi isu yang berkembang mengenai pengolahan air di IPA Deli Tua dengan menegaskan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai standar. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
3: Air ini untuk
4: Perumda Tirta Nadi membantah keras isu miring yang beredar di salah satu media online terkait proses pengolahan air yang dinilai tidak sesuai standar di instalasi pengolahan air atau IPA Deli Tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh operasional produksi air bersih berjalan normal dan aman dikonsumsi. Kepala IPA Deli Tua Perumda Tirta Nadi, Azanil Putra, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengolahan air di fasilitas yang dipimpinnya tetap berjalan optimal dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini tegaskannya saat dihubungi RRI melalui via seluler pada Minggu 7 Juni 2026.
3: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di IPA Deli Tua sejauh ini berjalan normal dan memenuhi regulasi yang berlaku. Tubuh sender di setiap clarifier yang berjumlah 16 sel semuanya berfungsi dengan baik untuk menangkap partikel lumpur atau plok-plok yang melayang. Jadi tudingan bahwa operasional kami tidak standar itu sama sekali tidak benar.
4: Azanil tidak menampik bahwa komponen tube settler pada bak pengendapan saat ini membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Namun ia memastikan kondisi fisik tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas pasokan air bersih kepada masyarakat pelanggan. Perbaikan dan pemeliharaan komponen terus dilakukan secara kontinu oleh tim teknis di lapangan.
3: Ini tetap menggunakan bahan kimia standar sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2003. Air ini untuk hajat hidup orang banyak, jadi mana mungkin kami mengelola tidak sesuai standar.
4: Lebih lanjut, Anzanil menjelaskan bahwa instalasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1.400 liter per detik ini tetap berkomitmen menjaga higienitas. Penggunaan bahan kimia dalam proses pencernaan air dipastikan telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah. Sebagai informasi, IPA Deli Tua merupakan salah satu fasilitas vital milik Perumda Tirta Nadi yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah cakupan yang sangat luas di Kota Medan. Pasokan air dari instalasi ini mendistribusikan kebutuhan harian bagi ribuan pelanggan yang tersebar di 5 wilayah, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota, cabang HMI Amin, cabang Medan Denai, hingga cabang Tuasan. Sebelumnya beredar isu miring dari salah satu media online yang menuding bahwa proses pengolahan bahan kimia di IPA Deli Tua tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, media tersebut juga menyoroti persoalan anggaran biaya perawatan bak pemancar yang dinilai bermasalah. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
2: Pelaksanaan konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan program konkret untuk memastikan budaya dan bahasa Nias tetap lestari dan relevan di era modern. Laporan Anover Risolo.
5: Konferensi Internasional tentang Bahasa dan Budaya Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan belum lama ini diharapkan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasa Nias agar tidak tergerus oleh tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Rektor Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Saruma, MPD, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, peneliti dan pembuat kebijakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa Nias. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan pusat warisan budaya yang berfungsi mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lisan, cerita rakyat, manuskrip, lagu tradisional, ritual, serta sistem pengetahuan adat masyarakat Nias. Kedua, mendorong peningkatan dokumentasi dan arsip budaya serta bahasa Nias secara digital.
6: To strengthen the integration of Nias language and cultural.
5: Ketiga, untuk memperkuat integrasi bahasa dan nilai-nilai budaya Nias ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan sebagai bagian dari pengembangan karakter. Dan keempat, mendorong kolaborasi penelitian interdisipliner dan internasional yang berfokus pada pelestarian bahasa, ketahanan budaya, pengetahuan adat, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan masyarakat.
6: Environmental Sustainability, and Community Development.
5: Rektor Uniraya Nias Selatan menambahkan, konferensi tersebut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, dan mempromosikan warisan budaya Nias secara lebih efektif. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif yang berakar pada kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kemitraan antara universitas, masyarakat adat, dan lembaga internasional dengan mendukung berbagai inisiatif pelestarian budaya. Dan sebagai langkah jangka panjang, Rektor Uniraya juga mengusulkan penyusunan peta jalan pelestarian dan pengembangan budaya Nias 2026-2035 sebagai kerangka strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan budaya dan bahasa Nias di masa depan. Demikian, Ana Feris Hulu melaporkan.
2: BMKG Gunung Sitoli catat 9 gempa bumi pada awal Juni, namun tidak ada satupun yang dirasakan getarannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
7: Kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah.
8: Informasi seismisitas kembali dirilis oleh BMKG Stasiun Geofisika untuk periode tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2026. Staf Operasional on Duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli Takdir Aman Lauli menyebutkan, selama periode ini, BMKG mencatat 9 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 6 gempa dengan magnitudo kurang dari 3, dan 3 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, seluruh gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, serta tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
7: BMKG tetap menghimbau kepada masyarakat terkait info-informasi kegempaan, di mana agar tetap waspada dan siaga karena gempa bisa terjadi kapan saja. Tentunya kami berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi gempa dari sumber yang valid atau terpercaya, yaitu dari BMKG.
8: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias. Untuk periode tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2026, telah terjadi 2.861 kali sambaran petir. Kabupaten Nias Utara sebanyak 38 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 708 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 893 kali sambaran, Kota Gunung Sitoli 223 kali sambaran, dan Kabupaten Nias sebanyak 999 kali sambaran petir.
7: Untuk informasi petir dalam minggu ini tidak ada yang terlalu signifikan, hanya kita tetap waspada dalam hal aktivitas petir, artinya kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah disambar oleh petir.
8: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari periode tanggal 6 sampai 12 Juni 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.23 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.35 sampai 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.23 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.34 sampai 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.23 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 sampai 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Serta Kota Gunung Sitoli terbit pada pukul 6.22 sampai 6.24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.34 sampai 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang siang hari ini pendengar. Dan tentunya di Medan siang ini saatnya rekaderkan untuk Anda MLI Muter Lagu Indonesia. Mantap kali ya, mantap pol, boleh deh ya. Pendengar, Anda langsung boleh gabung dari WhatsApp di 0811 616 943. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin berbagi cerita siang hari ini boleh, silakan ya. Barangkali ada tempat spot makan siang favorit Anda, atau barangkali ada tempat-tempat yang kayaknya boleh deh dikunjungi untuk nemuin makan siang atau hidden gem ya, bahasa gaulnya tuh hidden gem gitu ya. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Lagu-lagu yang udah request siapin untuk Anda pendengar boleh pilih di WhatsApp langsung 0811 616 943. Dari urutan pertama ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Disusul Audela, Tertawan Hati. Budi Doremi, Takkan Hilang. Juicy Lucy, Sayangnya. Ada Marin Jolo, Overthinking. Kemudian Diskoria, Badai Telah Berlalu. Dan Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan ya. Untuk Anda yang ingin pilih-pilih lagu kesayangannya, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Pro 1 Media ini kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi mendengar di MLI Muter Negeri Indonesia. Mantap kali ya. Tadi di awal aku udah sempat ceritain tentang ngebayangin tiba-tiba dapat kabar kalau besok libur. Jadi ngomong-ngomong, pernah nggak kalau pendengar setiap proses tuh tiba-tiba dapat informasi libur atau misal diajak libur dadakan gitu ya, bukan hari Minggu, nggak tanggal merah, tapi memang udah dijadwalin aja gitu ya. Dan hari ini kalau misalnya kita berandai-andai bersama-sama nih pendengar, waduh, kalau misalnya sore ini ada pengumuman resmi besok semua aktivitas diliburkan, kira-kira apa yang akan pendengar lakukan? Apakah ingin tidur seharian? Apakah padahal ini masih hari Senin ya, kok si Rick ini udah ngajak-ngajak libur aja, udah ngajak berandai-andai aja, tapi gak apa-apa. Mungkin ini bentuk refleksi pikiran supaya gak terlalu stres mikirin apa yang ada di depan mata kita. Karena menatap laptop, menatap layar, menatap komputer seharian itu rasanya bikin cinut-cinut ya. Jujur kalau Ricky gak sanggup sebenarnya ya. Dan kalau misalnya dari beberapa pendapat memang ada yang bilang udahlah pengen tidur aja, waktu kalau ada kesempatan luang tuh jangan kemana-mana, tidur aja, kalau misal liburnya panjang baru boleh liburan gitu ya. Nah, termasuk dari Ringnya di Medan, kalau misal besok tiba-tiba libur Bang Ricky katanya gitu ya, aku nggak mau kemana-mana dulu, justru ingin mau bangun tanpa alarm katanya gitu ya, sarapan santai sama keluarga, terus ngajak anak-anak main dekat taman rumah gitu. Soalnya belakangan ini jadwal kerja cukup padat katanya ya, rasanya waktu sama keluarga itu jadi kurang. Ya mungkin sore harinya kami mau makan di luar deh. Atau sekedar jalan-jalan keliling kota. Buat aku sih libur yang paling menyenangkan itu bukan yang mahal, tapi yang bisa buat semua anggota keluarga kumpul dan ketawa-ketawa bareng. Semangat terus ya siarannya kata gitu. Lagunya bebas aja. Ide menarik gitu ya. Ada juga dari siapa nih, Muhammad Khori di Labuan Deli. Warga Helvetia, sorry. Boleh request lagu Seperti Mati Lampu. Buat Kak Matuga sampai tuntas ya Kak, makasih. Lagu ini kayaknya ada di kelas sebelah deh kali ya. Untuk Bang Khori, boleh gabung ke kelas sebelah dulu kali ya. Di sebenarnya Ricky juga pengen putar lagunya ya, karena jiwa dombret ini bergejolak gitu ya. Tapi mereka tadi Ricky udah bacain soalnya daftar lagu yang bisa Anda pilih, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Ricky bacain dulu deh lagi kembali untuk lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Tadi udah beberapa yang nentuin untuk didengerin di MLI hari ini. Ada Marian Jola Pertinking, Juicy Lucy Sayangnya, Budi Doremi Tak Akan Hilang, kemudian Leo Drago, Rizky Febian Jangan Bawa Perasaan, ada Intan Fadilah Dawai, kemudian Leodra Tak Selalu Memiliki, Feby Putri Durasi ya. Kita baca lagi pesan yang masuk MLI Muter Lagu Indonesia. Mantap kali Bang Ricky, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau aku Bang Ricky misalnya besok libur dadakan, mau ngabisin waktu sendirian aja lah kata gitu ya. Lagunya bebas aja Bang Ricky. Sendirian tuh me time ya kalau gak salah ya. Iya, me time itu adalah memang salah satu pilihan yang paling tepat dan paling oke. TOP gitu ya, top dah gitu. Oke lah pendengar, jangan terlalu panjang berandai-andainya, masih ada realita yang harus kita kerjakan tentunya ya. Sambil mungkin berandai-andai, sambil ngerjain tugas-tugasnya, boleh silakan pendengar yang mau gabung kembali di MLI langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Itu

0: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Prosoto Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di MLI, Menteri Lagu Indonesia, mantap kali ya. Kita coba kembali bacain pesan-pesan cinta yang udah masuk di WhatsApp Prosoto ya. MLI, Menteri Lagu Indonesia, mantap kali Bang Riki, halo hai ya, hai-hai juga. Salam-salamnya untuk pendengar setiap Prosoto yang lagi dengerin MLI hari ini ya Bang. Boleh. Kalau cerita tentang topik yang bersamain tadi kayaknya gak kepingin cerita deh, karena malas berhayal katanya kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting happy, yang penting punya teman untuk bercerita ya gitu kan. Dan mau dengerin lagu dari Juicy Lucy ya Bang, sayangnya boleh. Oke, kita update langsung deh ya di MLI siang hari ini. Pastinya lagu-lagu masih terus tersedia untuk Anda yang ingin gabung, boleh langsung aja dipilih di WhatsApp Pro 1081116943. Nah kalau nah kalau cerita lainnya dari pendengar kita di WhatsApp, no name ya, tanpa nama, kalau hai Bang, kenalin aku lagi kerja di perjalanan katanya gitu. Kalau besok mendadak libur, aku mau langsung telepon teman-teman lama dan ngajak mereka ngopi bareng. Karena udah hampir setahun kami gak kumpul lengkap karena masing-masing udah pada sibuk kerja. Ya kadang kita ini sering bilang nanti ketemu ya gitu kan, tapi ternyata enggak juga kunjung datang waktu kita. Jadi kayak mitosnya di sosial media dibilang kalau misalnya mau kumpul itu udah gak usah direncanain, langsung aja, karena kalau semakin direncanain semakin gak jadi nanti, kayak gitu ya. Waduh. Ah, gak apa-apa deh, yang penting ada, seenggaknya masih ada momen bisa bareng dengan kawan-kawan ya. Dan lagunya boleh dari Discordia ya Bang, Badai Telah Berlalu, boleh kita update langsung ya. Tentunya MLI hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Oh iya, dan nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk ikutin dialog UMKM ya untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2006. Kita akan dengarkan dan simak begitu ya rahasia sukses bisnis brownies bersama dengan owner atau pelaku UMKM Cece Kartika, dan bersama dipandu bersama dengan Anggila Rasati. Nanti pendengar boleh berbagi tanggapan, barangkali ingin berbagi cerita atau sharing gitu ya, boleh silakan di WhatsApp 01 0811 616 943.

Hai Bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja. Jangan.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini ya. Dan sampai di sini pendengar, Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu. Selanjutnya nanti akan ada Anggila Rasati di Medan sore menemani Anda berbagi rekam informasi dan juga mengajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 8 Juni 2026. Saatnya Ricky pamit pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan salam sehat, tetap jaga kesehatan pendengar, selamat beraktivitas dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Kembali hadir saya ini Anggi Larasati yang akan menemani Anda dalam Medan sore ini. Hari Senin 8 Juni 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Seperti biasa sesaat lagi pendengar Pro 1 Anda akan kami sajikan ya, sajian spesial yang enak-enak tentunya dalam dialog interaktif UMKM sampai dengan pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan pendengar Pro 1 Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, seperti yang sudah Anggi sounding sebelum lagu tadi, jeda lagu tadi, hari ini, sore ini, seperti biasa ada dialog interaktif UMKM ya, sampai dengan pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sore hari ini sudah hadir Kakak Cece Kartika. Assalamualaikum, selamat sore Kak Kartika atau Kak Cece nih?
1: Cece aja deh boleh.
0: Kak Cece boleh dong.
1: Oke, waalaikumsalam Mbak Anggi, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sore ini fit banget nih kita, alhamdulillah ya.
0: Okay.
1: Semangat banget ya udah datang dari tadi ya, OTW ke sini.
0: Tapi suaranya penyiar kali kayaknya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, memang dulunya penyiar gitu. Sempat, jadi ternyata. Ini kayak nostalgia banget nih.
0: Oh, ternyata ya. Ternyata satu profesi kita ya. Oke, baik. Sore hari ini dalam dialog UMKM, tema kita adalah rahasia sukses bisnis brownies. Tadi waktu Anggi dikasih informasi bahwa sore hari ini dialog UMKM itu bisnis brownies, bahagianya tuh setengah mati karena Anggi termasuk orang yang suka makanan manis nih, okay. Kak Cece.
1: Jadi naikin mood ya.
0: Iya, jadi ketemu sama Kak Cece, wah gitu ya.
1: Oke.
0: Baik. Nah, udah dibawa produknya, kita bisa ngelihat langsung di studio sore hari ini. Tidak hanya brownies sepertinya, bener. Banyak makanan lain juga. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh produk-produknya Kak Cece ini, boleh dong Kak Cece kasih tahu singkat saja gitu tentang gimana sih ya memulai bisnis ini gitu.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Anggi ya.
0: Sama-sama.
1: Oke pendengar, jadi kita mau cerita dikit nih tentang Lagilah ya. Jadi Lagilah itu kita angkat produknya tuh spesialis brownies dan cheesecake.
0: Nah, spesialis brownies dan cheesecake.
1: Benar, nah, kita tuh attention to detail banget sama produk kita. Mungkin banyak ya Mbak Anggi ya, di Medan ini banyak produk brownies, cheesecake gitu yang bikin Lagilah nih beda apa sih itu ya, kadang customer tuh kenapa gue harus beli lagi nih produk lo gitu. Jadi kita attention to detail sama packaging Mbak Anggi. Dan Lagilah ini sebenarnya sudah mulai dari 2020,
0: okay.
1: Masa-masa pandemi, di saat saya tidak serius ya. Jadi

0: Itulah bakery. Saya belajar dari bakery itu 2020, sistemnya masih PO. Jadi apa yang lagi viral mulai dari Korean garlic, Manggi ingat?
1: Iya.
0: Nah, saya bener. Jual itu. Kemudian cinnamon roll, yes. Itu saya jual. Pokoknya cheesecake itu udah dari dulu saya
1: cemilan-cemilan ya.
0: Cemilan yang lagi hype. Jadi 2020 tapi karena dulunya sambil kerja, jadi enggak bisa fokus gitu Manggi. Akhirnya moving ya lagi mood aja jualan by mood gitu. Moving 2 tahun kurang lebih ke Medan, saya jalanin ternyata bisnis enak nih kalau diseriusin gitu. Yeah. Nah, yang mulai trigger saya untuk menseriusin ini adalah ketika saya punya pegawai satu.
1: Oke.
0: Okay. Saya mulai angkat pegawai, saya mulai seriusin menggaji pegawai ya. Memberi itu kayak merinding banget bagi.
1: Kayak ada beban moral gitu ya.
0: Kayak membuat
1: ini harus sukses nih ya, karena harus gitu. Menggaji orang juga.
0: Benar, selain itu melihat mereka bahagianya bisa saya tuh kayak ngerasa walaupun Allah ya yang menitipkan rezeki dia gitu. Wah, aku gak mau cuman punya satu nih pegawai. Itu nge-trigger saya untuk pengen punya banyak pegawai. Itulah salah satu yang bikin saya lagilah harus besar. Lagilah tidak hanya menguntungkan untuk saya pribadi dan suami saya. Saya pengen lagilah ini bermanfaat untuk banyak orang. Itu trigger utamanya lagilah berdiri sampai saat ini.
1: Oke, gitu. Jadi nama produknya adalah Lagilah.
0: Lagilah.
1: Nah gitu, ini pasti pertanyaan banyak orang juga. Gak cuma Nanggi, ini kenapa di antara kan banyak tuh ya produk-produk cemilan tuh kan namanya kan yang kekinian. Betul. Keren-keren bahasa Inggris, bahkan ada yang bahasa-bahasa Korea. Betul. Gitu kan. Nah, ini asli bahasa Indonesia, udah gitu namanya itu Lagilah gitu.
0: Lagilah.
1: Kan. Kayaknya identik gitu dengan bahasa-bahasa Medan.
0: Betul.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nah, karena kita bilang tadi ya, kita tuh udah kurang lebih 14 tahun di Jakarta, tapi membranding diri kami ini orang Medan nih weh gitu. Nah, jadi gimana ya supaya melekat nih penjualnya? Dulu kan brandingannya dari personal branding dulu ya, gitu. Ini orang Medan yang jualan. Sehingga kita pakailah namanya Lagilah. Awalnya dulu Mbak, karena kita WFH, namanya itu pertama Work From Kitchen.
1: Oh,
0: jadi kan dulu WFH ya, Work
1: Lucu
0: From.
1: Juga ya.
0: Oh ya. Ternyata sembari berjalan itu ada yang punya dipatenkan gitu. Oh. Sehingga kita dapat DM-an gitu. Itu harus di take down karena kan haknya udah didaftarkan ya.
1: Sudah hak ini ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Itu jadi pelajaran buat kita ketika kita sudah mulai mengambil nama Lagilah ini, jadi kita daftarkan langsung.
1: Langsung.
0: Jadi logo dan nama ini sudah ada hak ciptanya nih gitu.
1: Benar-benar sudah ada yang punya sudah gitu yang ya. Enggak boleh pakai-pakai lagi.
0: Pakai lagi dan logonya juga itu karena kita tadi orang Medan, kita posisi jualannya di Jakarta, jadi pengen tahu nih yang jualnya ini orang Medan loh gitu.
1: Oke, jadi memang sengaja produk ini dikasih nama Lagilah untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini identitas kemedanan.
0: Kemedanan
1: gitu ya.
0: Dan
1: ini orang Medan yang jualan.
0: Filosofi Lagilah tuh kan biar orang beli lagi gitu.
1: Betul. Oke, nah Kak Cel, apa jenis Kak produk Lagilah ini?
0: Oke, jadi karena tadi spesialisnya brownies dan cheesecake itu yang utama, walaupun ada juga tambahan lainnya gitu. Okay. Jadi brownies itu kita punya 6 varian Bang Gi. Itu yang bedakan kita mungkin sama teman-teman yang lain, ada topping-toppingannya. Ada 6 varian kayak gitu. Jadi nanti ada yang best seller nih ya, biar Bang Gi kebayang, biar pengen dulu ya.
1: Iya.
0: Ada ngiler dulu biar gitu. Ngiler dulu. Jadi ada yang toppingan cream cheese itu best sellernya kita, sama yang briki. Mungkin ada beberapa yang tahu yang atasnya tuh toppingnya cookies.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan kita juga ngeluar soft cookies nih. Nah, ini kita taruh di atasnya brownies kita. Okay. Itu yang bikin rasanya tuh jadi kawin banget gitu, gurih berikinya itu ya, cookies dan browniesnya sama cream cheese tadi, soft banget, lembut banget gitu. Itu dua varian yang brownies. Lainnya ada lotus, hazelnut choco chip, ada peanut sama oji mix top gitu, jadi campur-campur. Itu kalau yang brownies.
1: Oke.
0: Ada cheesecake, itu cheesecake kita kombinasi juga dengan brownies juga gitu. Di bawahnya tuh ada layer brownies sama cheesecake-nya. Kemudian ini ada, ini enak banget sih, aku rekomendasiin tuh Bang Iya.
1: Ya udah, cep itu kalau itu cep kalau itu Anggi ya.
0: Ya oke, baik.
1: Kalau
0: ini tuh di atasnya tuh ada coklat ganache. Jadi tuh kayak pahit-pahit lembut enak gitu dikombinasi sama cheesecake.
1: Coklat ganache tuh enak.
0: Benar, sama yang terakhir tuh kalau pengen full cheesecake banget kita ada. Jadi ini original kita yang best seller di cheesecake kita gitu. Okay. Nah, terus kalau tekstur cheesecake kita kan kalau Mbak Anggi tahu ya, cheesecake tuh ada yang lumer, ada yang padat atau gimana gitu. Nah, kalau Lagilah sendiri kita ngambil mazhab yang mau kita tuh yang tipenya itu yang cheesecake agak padat gitu, jadi nggak terlalu lumer tapi tetap lembut kayak gitu. Itu cheesecake-nya Lagilah. Produk lainnya Mbak Anggi itu ada strudel yang dalamnya pastry, dalamnya pisang coklat keju.
1: Oke,
0: strudel banana cake. Banana cake-nya jadul.
1: Oh iya, banana cake jadul. Itu kan suka tuh orang-orang tua tuh.
0: Benar, target kita kayak gitu. Kadang ada orang tua
1: target
0: datang.
1: Target marketnya oma-opa ya.
0: Oma-opa apa ya yang bisa aku makan gitu kan. Ini manis nangis atau gimana gitu. Ini Oma, ini banana cake itu ada pecinta, ada loversnya sendiri tuh. Iya, banana bener. Cake kita. Sama varian cookies kita saat ini ada 4. Yang OTW itu ongoing lagi kita sempurnain.

0: endingnya adalah perkopian kita.
1: Oke, okay, gitu. Nah itu ditunggu juga nih ya, karena yang suka makanan manis plus suka kopi, betul, ya itu pasti, aduh penasaran gimana sih produknya itu nanti ntar jadinya gitu ya.
0: Kopinya
1: gitu
0: baru satu Bang Gi, baru lagi latte itu yang signaturenya kita gitu. Oh, kopi okay, susu gula arennya lagi latte itu udah agak lama nemenin di Lagila ini gitu, tapi okay, mau kita kembangin.
1: Sebelum kita jauh membahas tentang produk-produknya Kak Cece ini tadi ya, produk Lagila ini tadi, Kak, itu kan suatu keputusan besar ya dari pekerja sampai kemudian buka bisnis.
0: Betul.
1: Itu apa yang latar belakangi Kak gitu?
0: Yang pertama itu anak kali ya.
1: Oke, okay, nah itu memang selalu yeah, yeah, always selalu jadi ya, alasan wanita-wanita pekerja
0: entrepreneur, woman ya, woman yeah, entrepreneur bener, itu bener, gitu. Jadi anak awalnya gitu. Tapi sembari itu saya juga gak bisa kalau cuma dampingin anak pulang kerja, masak yeah, gitu. Apa ya, di tengah butterfly social butterfly
1: dunia
0: saya ini ya,
1: dunia gitu gak bisa ya,
0: gak bisa, ngapain bener, ya bener, gitu. Saya berbisnis ternyata, wah ini dunia saya nih gitu kan. Ketemu sama orang, customer, sapa-sapa customer. Itu tuh enak banget, nikmat banget. Capek memang, sama-sama kan kantor capek gitu. Bener. Tapi capeknya tuh beda. Gimana ya, Bang?
1: Iya, capeknya tuh at least kita masih bisa ngelihat tumbuh kembang anak. Betul, gitu kan. Kita kerja sambil bisa masih ngontrol. Bener. Gitu kan.
0: Anak tuh saya bilang, "Loh, kan mama juga sibuk." gitu. Dulu ngantor juga. Enggak, yang penting Uma tuh kelihatan di depan mata aku walaupun sibuk gitu.
1: Meskipun sibuk tunggu ya, Nak, tapi masih bisa lihat kita di situ. Siluetnya tuh masih ada gitu.
0: Yang diharapin tuh adalah saya dia pulang sekolah saya bisa jemput gitu. Bener, itu sih yang dia. Jadi itu triggernya awalnya sama yang tadi, Mbak. Ketika saya menggaji ya, maksudnya berbagiin rezeki bersama pegawai saya, itu yang buat saya ini tuh saya pengen banyak punya, bisa bantu orang.
1: Oke, okay, awal mula punya satu pegawai aja udah bikin kayaknya semakin semangat. Yeah. Nah sekarang total udah punya berapa pegawai?
0: Saat ini 7 lagi. Okay. OTW kita lagi open recruitment nih, tambah 2 lagi. Jadi insya Allah 9, nanti doain ya Bang Gia. Yeah. Lagi proses nyari.
1: Ini berarti cari 2 orang lagi nih.
0: Iya, yeah, ini minggu depan kita interview.
1: Oke, okay, itu basicnya harus yang emang sekolahnya sekolah bakery atau gimana?
0: Rata-rata pegawai saya itu gak ada yang basic bakery.
1: Oh ya?
0: Jadi willingness-nya tuh tinggi banget, pengen belajar gitu. Jadi beneran kayak saya, ayo sama-sama, saya juga dulu basicnya gak bakery gitu kan gitu. Sama nih kita gitu, jadi jangan takut gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya memposisikan mereka bukan bawahan ya, maksudnya kayak pesuruh, kamu tuh ini ya, enggak. Jadi sama-sama belajar. Yang bisa saya janjikan sama mereka tuh, mungkin kalian ini ya, di sini gak ada kayak jenjang karir jadi atas, tapi kita sama-sama nih, kalian di sini makin lama, saya bisa pengen ngasih sama kalian, akan ada bawahan kalian lagi gitu. Jadi kalau kita nanti makin besar lagi, kalian punya bawahan lagi, jadi bareng-bareng nih belajarnya kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Kak Cece ya, untuk produk Lagila ini tadi ya, kita udah cerita tentang produk-produknya apa aja gitu. Oke, okay, mungkin kita ke rate harga kali ya.
0: Okay.
1: Itu dari berapa yang paling murah sampai berapa yang paling mahal gitu.
0: Oke, okay, yang paling murah di kita tuh ada di cookies ya, 20.000.
1: Oke, oke.
0: Itu original cookies kita nih. Ada aku bawa juga nih ya, bagi itu. Yeah. Jadi nanti kalau yang cookies yang lain itu karena ada fillingnya, jadi itu berbeda, ada range-nya gitu. Nah, kalau cheesecake kita sendiri dari 20.000 juga nih gitu. Ini udah bisa slice-nya gitu.
1: Oke, okay. Dan yang paling mahal tuh apa tuh produknya, Kak?
0: Ini kita kalau browniesnya itu jadi ada 4 varian for inlet tuh. Oh, okay. Aku kasih lihat dulu aja ya, Bang ya, dicipnya nanti. Udah kebayang ya.
1: Nanti langsung nyerahkannya ke Anggi aja. Ya.
0: Boleh. Jadi ini best seller juga, jadi ada 4 varian di dalam ini 115 aja sih gitu.
1: Okay.
0: Jadi tagline kita juga, kita pengen ngasih bahan premium tapi tuh masih affordable, Bang Anggi. Itu prinsipnya Lagilah gitu. Kita pengen orang ngerasain makanan enak tapi enggak harus ngegocekin mahal banget gitu.
1: Yeah.
0: Karena pengen berbagi kebahagiaan, manis-manis yang bikin happy gitu. Jadi saya ya itu tadi menjaga kualitas bahan premium tadi untuk customer Lagilah kayak okay, gitu.
1: Nah, itu untuk brownies harga 115.000 menurut Anggi sih itu gimana? Murah ya, gitu ya, dibandingkan dengan yang produk-produk brownies sekarang tuh, malah sekarang udah yang sampai 150.000 tuh udah ada yang jual segitu gitu ya.
0: Bener.
1: Dan dibeli orang juga.
0: Betul banget, setuju.
1: Oke. Okay. Nah, artinya sekarang ini kan ongoing 9 karyawan.
0: Ya.
1: Sekarang yang udah aktif tuh udah 7 gitu ya, kayak. Ini basicnya itu kebanyakan sebenarnya bukan yang bakery.
0: Bener.
1: Gitu. Nah, dan Kakak juga bukan basicnya bakery. Nah, gimana ceritanya tuh, Kak? Kan sesuatu yang kita lakukan tidak biasanya sampai kita harus belajar gitu, itu kan sangat beresiko ya, apalagi mau dijadikan bisnis.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Apa sih yang buat Kakak yakin waktu itu gitu?
0: Mengawali bakery ini saya belajar, Bang. Jadi ada ngambil awalnya dulu kelas roti ya, spesialis roti gitu. Karena menurut saya pribadi, ketika kita sudah bisa bikin roti, insya Allah yang lain resep-resep itu bisa gitu. Karena kayak tolak ukurnya tuh roti tuh susah banget gitu. Kan ada yang proses proofingnya, ngadonnya segala macam. Nah, kemudian yang bikin saya yakin itu bisnis ini nggak bisa kita jalanin dengan bismillah tanpa ada ikhtiar belajar ilmu gitu. Jadi bisnis itu benar-benar harus pakai ilmu gitu. Jadi proses belajar ini saya menekankan sama diri saya sendiri, nggak akan berhenti untuk belajar gimana bisnis dan mengedevelop untuk produk-produk ini gitu. Dari higienitasnya juga, dari bahan-bahan premium tadi juga gitu. Saya terus research, evaluasi ya, monitoring, evaluasi supaya produk ini tetap terjaga dan dipercaya oleh customernya lagi lah kayak okay. gitu.
1: Oke, sebelum dipasarkan tentunya pasti ada tes dulu nih ya, tes lidah sendiri, tes lidah orang-orang sekitar. Waktu itu gimana kak? Sampai akhirnya percaya diri untuk memasarkan produk lagi lah ini?
0: Oke, okay. Tadi kan awalnya itu saya buka PO orang kantor biasa tuh, bapak-bapak lagi ngopi atau apa? Pak, ini saya iseng nih bikin cake gitu kan?
1: Coba deh gitu kan?
0: Wah enak-enak cek gitu. Terus teman-teman, enak-enak biasa PO dong PO gitu PO dikit-dikit gitu, lama-lama oh ini kok oke juga ya cuannya ya gitu kan, bisa nambah-nambah beli lipstick nih gitu kan.
1: lumayan ya,
0: bisa
1: nambah-nambah beli skincare nih.
0: Betul, walaupun agak-agak encok ya pulang kerja langsung ngadon gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ya udah deh gitu kan, ternyata bisa nambah jajan sendiri. Terus dari mulai teman-teman ngasih testimoni di situ tuh, saya pengen tolong testimoninya jangan asal saya senang ya, asal bapak senang ya,
1: jujur aja
0: ini kan buat saya juga. Betul. Gitu, jadi ada tim R&D-nya juga, dan suami saya tuh lumayan pedes kalau ngomentarin makanan ya.
1: Bagus gitu sebenarnya ya.
0: Gitu, dari situ terus sama
1: review jujur
0: dari keluarga juga ya Bang Gi. Kalau keluarga kan kita masih enak ya, terbuka dan bisa nerima, itu betul. Awalnya keluarga. Tapi dari pelajaran yang bisa saya ambil kalau masalah F&B ini, kita tidak bisa semua selera orang kita ikutin gitu.
1: Ya,
0: jadi ya menyamakan selera itu susah ya gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ini tolak ukurnya lagi lah sampai kayak gini nih gitu. Kalau misalnya customer lain pengen nyari yang lain ya di produk lain.
1: Artinya
0: mungkin,
1: bukan
0: ya.
1: Di sini.
0: Benar gitu. Susah untuk menyenangkan semua lidah orang ya gitu. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk semua customer lagi lah.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Artinya memang ya target marketnya itu yang memang sesuai seleranya dengan lagi lah gitu.
0: Selera.
1: Karena kalau misalnya mau diikuti semua ya susah, nanti jadinya nggak ada identitas produk.
0: Benar, teman-teman kan kadang gitu ya Bang Gi ya, kalau mau buka nanti suka nggak ya orang ya, nanti orang enak nggak ya gitu. Ya nggak bisa dipastikan semua orang suka gitu. Jalan aja dulu, beneran jalanin dulu aja gitu.
1: Betul, yang nggak usah jalankan lagi lah gitu. Mungkin kayak brand-brand A nanti aku lebih suka brand A, enggak
0: betul.
1: Tapi lebih enak loh brand B gitu ya,
0: atau
1: gitu
0: di battle begitu. Tuh kalau produk-produk kita harus ready nih di battlein customer, mereka betul. Berhak untuk nge-battlein itu, kita harus buka hati banget, mungkin bisa jadi evaluasi kita gitu.
1: Oke. Lagi-lagi ini ada offline store-nya juga kan?
0: Ada, kita di JCT Metropolis di Johor.
1: Oh, JCT.
0: Bener.
1: Wah, dekat rumah mama saya tuh.
0: Nah, bisa mampir dong gitu.
1: Sekalian ya, kunjungi mama, kita singgah dulu.
0: Singgah mampir aja gitu. Jadi toko offline-nya baru satu, Mbak Anggi. Ini kita proses untuk eskalasi ya. Kita pengen ngembangin lagi lah. Minta doanya juga buat pendengar ya,
1: Amin.
0: Buat
1: Anggi
0: ya gitu. Dengan target kita ada program nih di lagi lah gitu. 500 hari cabang pertama.
1: Jadi 500 hari cabang pertama.
0: Jadi kan kita ngekuatin di konten-konten lagi lah ya, kalau Mbak Anggi lihat di konten kita gitu. Jadi kita minta doa sambil berdoa di 500 hari ini cabang pertama kita ada gitu, ready.
1: Okay.
0: Jadi lagi proses pembangunan sistem, hunting tempat, itu juga sedang kita lakukan. Jadi minta doanya ya, semoga dalam 500 hari ini segera berdiri cabangnya.
1: Amin.
0: Lagi.
1: Amin, aku doain sih kak. Ya kita juga senang gitu ngelihat kalau doain orang sukses, insya Allah suksesnya balik lagi amin, kita amin. Juga,
0: amin,
1: gitu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, nah kalau tadi kan offline store-nya sudah disebutin sama kak Cece itu ada di JCT.
0: Iya betul.
1: Oke, kemudian untuk online store. Nah, gimana nih kak untuk memasarkan produk lagilah ini? Apakah juga melalui online? Seperti apa gitu?
0: Oke, marketplace ya.
1: Iya, marketplace.
0: Jadi awalnya lagilah berdiri itu, saya pengennya PO dan buy online. Saya coba tuh. Jadi saya coba, ternyata nggak jalan Bang Gi. Yang pelajaran bisa saya ambil, orang ketika pengen suatu makanan atau produk itu pengennya pas saat itu. Jadi kayak Mbak Anggi nih lagi BM brownies, tiba-tiba pas pesan 2 hari lagi ya, gitu.
1: Iya PO.
0: Udah hilang gitu. Mungkin di saya itu berasa gitu kan. Nah bismillah besok-besoknya tuh saya rubah sistemnya. Jadi ready stock.
1: Iya.
0: Ready stock yang ada dulu nih. Saya buka 10 loyang dulu awal-awal dulu.
1: Iya,
0: tapi penjualan di yang saya utamakan adalah yang online. Jadi awalnya dulu ada marketplace yang orange itu.
1: Iya.
0: Jadi saya mulai di situ bergeraknya dan alhamdulillah itu penjualan sudah sampai keluar Medan. Teman-teman yang di Jakarta juga pengen beli lagi-lagilah gitu. 80% penjualan lagilah itu bahkan dari online awalnya, Mbak Anggi. 20% yang online karena lagilah dimulai dengan garasi, Mbak Anggi. Kalau Mbak Anggi awal itu garasi, garasi itu ada tembok satu kamar. Kebayang ya kalau rumah kasur-kasur kecil itu ada carportnya. Jadi kamar bagian carport itu kita jebol, kita jebol ada kaca sliding. Kebayang ya. Jadi di situ saya dapurnya lagilah pertama kali. Jadi abang ojek onlinenya datang ngambil gitu. Alhamdulillah sekarang yang garasi carport tadi kita bangun jadi toko. Gitu. Dan penjualan lagilah sekarang sudah mulai geser 60% di online, 40% offline gitu. Nanti pengennya sih pasti 50-50 ya, Mbak. Karena lumayan banget penjualan online itu berpengaruh banget kalau di penjualan lagilah gitu.
1: Oke, Kak, gimana sih Kak cara Kak Cece dan juga suami mungkin ya untuk mempromosikan lagilah ini, mengingat banyak sekali saingan kan di Medan. Betul. Itu kan banyak sekali food and beverage yang enak-enak itu, enak banyak kali gitu ya. Itu gimana caranya, Kak?
0: Nah, kalau teman-teman berjualan dengan produk yang enak, gimana sih caranya supaya orang tahu produk kita enak?
1: Iya.
0: Dengan cara mempromosikan produk kita.
1: Betul.
0: Kami sangat-sangat memperhatikan bagaimana mengiklankan, mempromosikan produk kita melalui konten media sosial. Jadi apalagi zaman sekarang nih, target pasar kita itu adalah umur 30 tahun ke atas, perempuan yang jajan ya. Jadi kayak kapanpun dimanapun aku jajan aku harus dapat gitu. Jadi kita by media sosial sangat kita manfaatkan, Mbak Anggi. Kita bikin konten awal-awal, jadi kita nge-branding diri kita tuh couple planner sama suami. Kita bikin konten yang menyenangkan ya, yang fun-fun gitu. Ternyata banyak FYP. Nah, jadi kan jadi media sosial tuh kan ada awalnya tuh yang menarik dulu nih orang. Belum mau tahu nih gue produk lu apa gitu. Menarik dulu, mulai ini orang ngapain ya, jualan baru jualan produk apa, lama-lama penasaran sama produknya. Dicoba, ternyata mereka enak nih gitu, dan akhirnya apa ya, mulut ke mulut jadinya ngasih-ngasih teman gitu. Nah, karena tadi dikasih-kasih itu, makanya saya perhatiin banget packagingnya. Ketika dia memberi ke orang lain itu kan ngefek ya, membekas di orang, ini lo beli di mana gitu, ini enak dan bagus gitu. Kita benar-benar memanfaatkan dunia digital sekarang yang berkembang pesat, jangan sampai kita yang ketinggalan gitu. Jadi teman-teman benar-benar ayo sama-sama kita belajarin, jangan sampai kita ketinggalan dan dimanfaatkan, malah kita yang harus memanfaatkan perkembangan digital ini dengan ya tadi mempromosikan produk kita melalui digital tadi.
1: Jangan berhenti belajar sih, Kak. Karena biasanya memang yang usia 40 apalagi itu kan udah malas sekali gitu ya. Belajar-belajar digital-digital ini gitu. Udahlah.
0: Harus dipaksakan. Kalaupun memang kita misalnya malas nih, Bang, saya kan memang karena fokusnya di bagian produksi, suami yang konten gitu ya. Itu enggak menutup kemungkinan kita hire orang juga enggak apa-apa gitu. Kalau nanti bisa meluaskan, menambah income kita untuk membayar operasional, untuk hire orang tadi itu kenapa enggak gitu. Kalau memang kita terbatas waktunya, terus capek ya, lelah belajar lagi, itu enggak apa-apa banget kan.
1: Khusus
0: gitu
1: buat publikasi konten, iya, karena gitu ya, kayak editor banget. Gitu ya, benar-benar
0: efek banget,
1: benar-benar. Oke, oke, baik. Kak, ini sama sih dengan pertanyaan lagi dengan narasumber yang hadir di Dialog UMKM. Kita jadi penasaran gitu ya, berapa sih Kak awal mula modalnya?
0: Oh,
1: gitu.
0: Modalnya ya, ini beneran gak banyak.
1: Always ya.
0: Benar-benar. Gak banyak, beneran. Jadi kayak dengan kalau yang belajar kan biasalah, apalagi sekarang zaman Mbak, yang banyak produk digital, yang resep-resep cara itu kan murah-murah ya sekarang ya. Dulu saya kelasnya online karena pandemi. Itu paling kelas itu cuma 200 ribuan ya dulu. Mungkin teman-teman yang baru mau mulai belajar dulu gitu, itu ikutin aja, enak banget kok gitu. Terus kalau dari equipment, karena bakery kan, saya mulai tuh dengan oven. Kalau Mbak tahu ya, oven apa ya, empty gitu ya, yang buka tutup itu.
1: Oke.
0: Sampai kacanya copot.
1: Oke.
0: Itu sampai saya pertahanin gitu. Akhirnya mulai serius satu tahun itu, saya mulai modal itu kurang lebih ya 15-17 juta aja lah gitu, dengan oven, terus mixer sama perintilan loyang apa segala macam. Itu awalnya cuma segitu gitu.
1: Modalnya 15 sampai 17
0: itu
1: sekitar segitu ya. Itu udah semua overall gitu ya.
0: Iya, udah equipmentnya kan di awal karena dimulai dengan garasi tadi tuh memanfaatkan yang ada gitu. Nah, kemudian berkembang kita menyisihkan profit tadi. Benar-benar belum bisa saya gunakan secara pribadi kayak wah poya-poya nih gitu.
1: Iya, benar, ada untung dikit. Ayo kita beli ini.
0: Beda banget main mindsetnya waktu pas sama zaman saya PO. PO dulu, wah ada untung nih jajan gitu. Iya. Beda banget mindsetnya ketika sekarang ada profit kita sisihkan banget, kita ketat banget di situ. Jadi ada ini saya tambah loyang, saya tambah game sama mixer dan segala macam. Itu yang bikin lagi lah pelan-pelan kayak gitu. Saya tambah pegawai untuk ininya, salary-nya kayak gitu-gitu.
1: Luar biasa sih manajemennya Kak Cece ini ya, enggak banyak loh orang yang mungkin makanya enggak ditakdirkan jadi pengusaha.
0: Boros. Belum mungkin belum.
1: Ada untung dikit langsung gitu jajan.
0: Saya pernah di titik itu.
1: Nggak sanggup gitu dengan duit lebih gitu ya, harus dihabiskan ini. Oke, baik. Nah ini juga kalau tadi bicara soal modal, ini juga sekarang pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya omset.
0: Waduh,
1: dan untung bersih gitu ya. Always-nya ini paling nggak menjadi kayak pemicu kita juga untuk buat bisa jadi pengusaha gitu ya. Berapa sih Kak kalau bakery gini, apalagi khususnya lagi lah gitu lah.
0: Kalau lagi lah sendiri kali ya, mungkin dengan ya cukup untuk menggaji kurang lebih tadi 7 dan saya dan saya dan suami 9 ya. Jadi saya sama suami itu ada di gaji juga dari lagilahnya gitu kan. Ya berapa ya, jadi cukup untuk menggaji mereka lah gitu. Jadi alhamdulillah cukup untuk gaji 9 orang tadi.
1: Oke, cukup. Berarti sebulan itu kalau 9 orang Anggi kan gak tahu nih gajinya berapa per orang ya. Kita cerita omset deh, gak usah untung bersih deh. Omset deh.
0: Oke. Dikali-kali Mbak Anggi aja deh. Saya ikut aja nih kali-kalian Mbak Anggi nih.
1: Ya, kalau misalnya kali-kaliannya 1 orang 5 juta ya banyak kali gitu.
0: Benar. Dengan ya karena tadi bakery tadi Mbak itu juga lumayan HPP ini kita bahan kita tuh cukup premium. Gede juga premium tadi itu bisa sampai 60-65% itu untuk di HPP-nya gitu. Okay. Karena produk bakery ya itu sebenarnya pilihan juga kan Mbak ya, kalau pengen harga murah atau cari bahan yang apa menengah gitu masih oke juga nggak apa-apa. Itu beneran pilihan dari masing-masing teman-teman entrepreneur.
1: Iya benar. Jadi memang nggak boleh dibandingkan juga, ih mahal kali bolu ya. Kakak ini ya, itu bolu yang di pinggir jalan itu katanya 15.000 gitu ya. Kan banyak tuh ya. Betul. Sekarang mau bolu-bolu harga 15.000 tuh kan kita lihat banyak. Benar. Gitu kan, bukan kita bilang nggak enak tapi pasti bahannya kan berbeda. Betul. Gitu ya, masing-masing kan ada target marketnya.
0: Benar banget.
1: Baik. Nah, setelah jeda berikut ini Kak Caca Anggi akan tanyakan tentang gimana sih Kakak strateginya untuk mempertahankan ya eksistensi lagilah ini. Tapi kita jeda dulu ya Kak Caca ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Terima kasih Anda masih bersama Anggila Rasati dan juga Kak Cece Kartika dalam dialog UMKM sore hari ini dengan tema kita adalah rahasia sukses bisnis brownies. Nah, untuk Anda yang suka makanan manis, ini nggak boleh kemana-mana, harus dengerin.
1: Harus.
0: Iya, karena sama semangatnya dengan Anggi yang suka makanan manis, bisa bikin mood kita jadi lebih happy loh. Betul. Makanan manis ini ya. Oke, nah tadi sebelum jeda Kak Anggi sempat singgung bahwa dengan banyaknya produk-produk yang sama dengan jenis yang sama, tentunya Kak Cece punya strategi supaya gimana caranya produk kakak ini bisa bertahan eksistensinya gitu. Jangan udah lagi viral kali gitu, tiba-tiba kemudian redup gitu.
1: Betul. Nah, jadi awalnya lagi lah itu muncul, enggak dimulai dengan yang rame dulu. Karena belajar dari pengalaman teman-teman juga itu, kalau misalnya produk itu di customer mulai tahu dari yang viral itu menjaganya agak lebih susah, Mbak Anggi. Menerima komplain dengan kondisi kita sudah dikonsumsi oleh banyak orang, itu agak lebih susah untuk ngevaluasi produk kita. Jadi lagi-lagi itu strategi di awalnya kemarin, kita kecil dulu nih, belum berani ngambil influencer untuk nge-review produk kita. Di awal kita ambil, produk kita tuh masih brownies, cheesecake, dan variannya belum terlalu banyak. Karena nanti kita gampang untuk evaluasinya gitu. Customer itu beneran kita jaga engage-nya. Jadi ketika customer itu repeat, berarti oh oke nih, udah oke. Dan kita hitung tuh, yang repeat-nya tuh berapa kali. Repeat karena apa, atau karena kenapa gitu. Nah kemudian, kalau sampai ada customer loyalnya lagi lah itu kayak spesialis untuk ngasih masukan, Mbak Anggi. Itu kita jaga banget. Jadi dia memang review jujur gitu. Jadi beneran di awal produk itu kita perhatikan mana yang harus kita ubah, mana yang harus kita improve gitu. Nah udah ready nih, itu kita kasih timeline. Jadi lagi lah ini beneran ada timelinenya, bukan guju-guju langsung viral. 3 bulan pertama kita ambil yang online-nya maksimal itu, sambil sembari evaluasi. Kemudian masuk ke bulan keempat, itu kita mulai menambah varian. Jadi tadi ada 6 variannya, kita tambah yang lain gitu, sambil evaluasi. Masuk di bulan keenam, toko sudah ready, bukan yang sliding tadi itu.
0: Yeah.
1: Toko udah bisa divisit orang. Jadi boleh cerita dikit gak kenapa toko itu aku trigger untuk bangun? Jadi ada yang sudah review duluan nih, bukan influencer gitu, yang review duluan. Ini ada hidden gem biasa ya, kalau
0: hidden gem,
1: ada dessert yang enak. Adalah customer kita dari Tembung, Mbak Anggi.
0: Oh, jauhnya.
1: Dari Tembung datang, kita tuh belum naro lagilah map, belum ada di mapnya lagilah. Karena kan bisa review ya, kalau gitu itu beneran pakai strategi kapan
0: pakai
1: kita. Betul, betul. Jadi datang ibunya tadi, datang ke lagilah, kaget cuman ada sliding itu. Loh, mana tokonya? Dia mau masuk ke dalam rumah produksi gitu kan. Teman-teman, "Bu, tokonya cuman itu aja." Kecewa ibunya. "Loh, gini doang gitu." Kayaknya dengan konten media sosial kita yang mungkin terlihat rapi atau customer ngerasa, "Oh, ini kok tokonya udah ada nih, udah gede atau gimana gitu kan." Ternyata dari situ kita mulai kayaknya harus dipercepat deh toko yang live bisa datangnya itu. Nah akhirnya kita bangunlah lagi lah di 6 bulan pertama ada toko fisiknya. Baru untuk mendatangkan customer secara fisik datang langsung offline itu, kita mulai menggunakan jasa influencer ya.
0: Oke.
1: Nah di situ jasa influencer itu juga kita gunakan influencer yang benar-benar menyasar target pasar kita. Jadi enggak cuman, "Oh ini bagus nih influencernya, rame followernya atau apa gitu." Jadi teman-teman benar-benar harus mempelajarin follower dari influencer itu siapa, sesuai target market kita kak, kayak gitu. Jadi benar-benar mengenal target pasar kayak kata Mbak Anggi itu, itu benar-benar bisa membuat kita belajar dan bisa mempertahankan, "Oh ini pas emang target kita gitu." Jadi ketika ada komen-komen yang masuk yang miring atau bukan target pasar kita, bukan berarti kita sombong kayak, "Siapa sih lu gitu, enggak bukan target pasar, enggak gitu." Jadi kita lebih legowo untuk, "Oh ini enggak harus dievaluasi nih karena bukan target pasar kita gitu." Tapi ketika target pasar tadi yang mengevaluasi itu, benar-benar kita atensi banget Mbak Anggi. Itulah yang bikin kenapa lagilah mungkin agak pede ya untuk kita maju untuk mengenalkan produk kita gitu. Evaluasi itu benar-benar kita, kalau dari tim sendiri itu seminggu sekali kita panggil hire headsetnya, gimana ada yang perlu diimprove. Saya benar-benar terbuka, bukan yang kayak menurut saya enak kok, kalian gak enak gitu, enggak. Itu yang lagilah jaga supaya bisa eksistensi tetap berjalan gitu. Nah mungkin teman-teman ngerasa in this economy, sering ya Mbak ya, kayak ngerasa wah in this economy aman gak ya orang-orang tetap jajan atau apa. Alhamdulillah kalau Mbak Anggi lihat, ternyata kafe-kafe tetap rame.
0: Iya. Orang-orang tetap hedon kayaknya.
1: Nah, ada namanya kan ini ya, lipstick effect namanya.
0: Iya.
1: Nah, itu juga yang bikin lagi-lagi ini, oke, kita jaga kualitasnya sehingga orang-orang ini lagi menahan kemewahan yang besar-besar ya, ditahanlah liburan atau beli-beli barang itu. Tapi untuk membayar kemewahan yang mungkin itu tadi beli dessert, iya, gitu-gitu makanan, kan, makanan untuk menutupin yang tadi dia pengen mewah-mewah apa. Oh tapi dengan beli dessertnya lagi lah, atau nongkrong di kafe yang lain itu masih jalan gitu, masih happy. Itulah yang kita jaga kualitasnya supaya orang tetap happy mengkonsumsi produk kita, Mbak, gitu.
0: Apalagi kalau untuk orang yang kayak pekerja kayak kita yang harus stay di kantor sama yang kaum mageran gitu, malas kemana-mana, udah pesan aja gitu ya. Bener-bener. Ngapain juga kita belanja di offline store-nya, udah langsung pesan aja online.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi, sampai rumah.
1: Zaman sekarang juga orang pengen yang simple ya. Mm-mm. Kayak kita beneran berjajan tapi enggak bergerak ya, Manggi.
0: Iya.
1: Paling bergerak ngambil di lobby ya.
0: Benar.
1: Itu doang. Jadi benar-benar walaupun kita enggak ketemu sama customer, itu kita jaga banget. Kadang kita, "Halo Kak, gimana ininya? Reviewnya?" gitu. Apalagi yang datang ke toko, itu beneran kita apa ya, welcoming supaya dapat engage-nya kayak gitu, okay. Bonding.
0: Tapi dengan hire selebgram tadi itu ngefek enggak, Kak?
1: Ngefek banget. Jadi ngefek tadi mungkin gini, Mbak, banyak orang yang pakai influencer 3 bulan booming gitu, tiba-tiba hilang gitu. Nah, karena mungkin ya ini beberapa dapat evaluasi, tapi kita sakingan banyaknya tadi enggak tahu mana yang mau diperbaikin duluan gitu, karena booming duluan. Nah, kalau tadi influencernya udah rame yang beli dengan kualitas yang terjaga, otomatis meredup di influencer, berlanjut di customer. Customer akan merekomendasikan produk kita ke teman-teman lainnya,
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Ini nih ada produk gitu. Itu hampers kita juga kemarin itu kita pakai sedikit aja influencernya dengan packaging yang kita sediain dengan prepare gitu. Akhirnya mulut ke mulut itu berjalan. Penggunaan influencer ini juga kita ada termasuk, karena kan iklan zaman sekarang harus butuh ya gitu. Nanti kapan mulai redup, kapan lagi ini kita gunain influencernya kayak gitu. Dengan tetap memperhatikan influencer yang kita gunakan sesuai dengan target pasar.
0: Betul-betul ya. Jadi sebenarnya gini, kita juga harus clear juga sebenarnya untuk target pasarnya lagilah ini siapa, Kak?
1: Okay, kita pengennya tuh yang menengah ke atas gitu, karena mungkin kenapa bukannya sombong, maksudnya kayak apaan sih ini lagi lo sosok menengah kata enggak, karena tadi penggunaan bahan tadi ya, Mbak, dengan harga naik terus gitu. Saya kalau udah belanja lagi, ya Allah gitu. Ya Allah, cukupkan gitu ya. Jadi dengan harga coklat naik terus gitu kan, dengan enggak menutup kemungkinan ke depan beberapa tahun atau apa kan akan ada kenaikan harga.
0: Betul,
1: lagi menyesuaikan
0: itu.
1: Kayak gitu. Kalau untuk turun itu sangat susah banget gitu ya. Jadi itu tadi yang menentukan kita, oke, kualitas yang kita jaga supaya orang kan, kalau apalagi orang Medan ya, Mbak, kalau enak tuh mereka ya udah terserah deh, yang penting enak banget gitu ya.
0: Mau mahal ulang lagi
1: rata-rata gitu. Sedangkan kita juga gitu ya, Mbak. Saya pribadi juga jajan gitu. Jadi saya benar-benar memposisikan saya sebagai customer, apa yang saya pengen. Nah, saya tuh kalau jajan selain rasa, packaging juga gak sih? Apalagi kita cewek-cewek, ih lucu-lucu gitu dulu ya.
0: Foto gitu ya.
1: Itu yang benar-benar saya jaga kan gitu. Gimana ya supaya customer tuh puas, gak hanya produk, bisa di-share, ngebagi ke orang kan juga pengen ya. Selain rasa, kadang packagingnya kurang menarik, kita capek ngejelasin, ini enak loh walaupun, walaupun ada walaupunnya.
0: Itu packaging tuh membantu.
1: Bener, jadi walaupun tadi sayang, walaupun packagingnya kurang, ya sekalian aja dimaksimalin gitu.
0: Iya bener, dari sisi packaging oke, rasanya pun oke, lebih oke lagi gitu ya. Jadi orang memang lebih kayak yakin, oh emang ini bahannya premium gitu ya. Ya worth it sih kalau harganya segini gitu.
1: Selain bahan, packaging juga mahal ya.
0: Oke, tapi kita cerita soal proses mematenkan hak cipta atau nama lagilah ini ya, Kak. Ada mengalami kesulitan gak waktu itu?
1: Alhamdulillah gak ada. Jadi kita bagi dua nih, tim yang administrasi itu suami saya gitu kan. Jadi suami saya ini juga termasuk yang atensi sama legalitas gitu. Karena kita pengen serius tadi tuh ya. Pengen serius apa aja nih, dari NIB, nomor izin dulu awalnya gitu kan, kita daftarin, oke, gak ada masalah. Baru halal gitu ya, halal juga kita sertifikasiin. Baru masuklah ke haki tadi, kurang lebih kalau gak salah itu 6 bulanan atau lebih gitu ya. Jadi ada pemberitahuan, ternyata dicek dulu nih, ada gak di Indonesia ini yang namanya sama, logonya sama. Alhamdulillah keluar, lagilah udah resmi dipatenin gitu. Alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah, oke. Baik, Kak, ini memang waktu kita sangat terbatas sekali ya. Tadi Kak Cece sempat singgung soal hampers. Nah ini juga Anggi, ada hampersnya juga gitu ya. Nah itu gimana ceritanya, Kak? Kalau misalnya kan biasa tuh ya, Idul Fitri, kayak acara-acara hari agama, hari keagamaan gitu kan. Itu kan hari besar. Biasanya orang-orang tuh kan zaman sekarang, oh hampers, tukar-tukaran hampers gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa pesan hampers juga.
1: Bisa banget. Atau momen-momen ada acara, biasanya kayak bulk order gitu kan, biasanya ada pengen berbagi gitu, itu bisa juga, nggak hanya di momen-momen hampers perayaan hari-hari besar gitu. Ada juga event-event kantor yang pesan di snack bisa. Di kita bisa juga menyesuaikan gitu.
0: Oke, okay. Itu gimana Kak? Cara ordernya gimana?
1: Boleh banget. Jadi kalau teman-teman pendengar bisa buka di Instagram kita dulu ya. Ada Lagilah, itu ada Linktree, ada WA admin, ada juga di marketplace kita, semua lengkap banget. Itu bisa pas respon di, insya Allah pas respon di adminnya gitu. Tanyakan aja untuk kebutuhan bulk order gitu. Kalau yang ready stock pasti kita kirimin deh gitu. Tapi ketika ada requestan-requestan tertentu, itu mohon banget hamin dua kek atau apa gitu ya, dihubungin ya.
0: Nah Kak, ini kan semua produknya kan ready ya.
1: Oke.
0: Nah ini juga jadi pertanyaan Anggi. Nah gimana ya kalau misalnya produk itu gak habis dalam satu hari? Nah itu gimana tuh biasanya produk yang tidak habis itu?
1: Oke, kita riset juga nih Mbak Anggi. Jadi setelah kita riset, kapan batas maksimal kita bisa menyimpan produk ini gitu. Jadi ada batasan produksinya. Jadi hari sehari itu kita hanya bisa 3 batch gitu. 3 batch ini kita akumulasikan akan habis di 2 hari. Hari ini dan hari besok. Kita tidak akan menambah 4 batch ketika tidak ada momen-momen tertentu gitu. Jadi itulah mengantisipasi tidak ada produk yang lama yang disimpan. Kan ada expirednya juga ya. Kita ada best before-nya gitu. Kalaupun alhamdulillah sejauh ini gak ada sampai yang terbuang atau expired. Itu selalu berputar di hari keduanya sudah selesai gitu. Jadi produksi tiap hari karena tadi nggak terlalu banyak biar fresh gitu kan Mbak. Jadi yang maksimal banget itu besok pagi, yang hari ini itu besok pagi udah keluar. Jadi pagi itu udah nge-batch lagi. Nah kalau misalnya pun ternyata ada yang harus itu hamin 2 atau hamin 1 tuh ada satpam, ada bapak-bapak yang ngambilin tempat sampah di depan.
0: Dia alih fungsikan.
1: Betul gitu, berbagi kebahagiaan tadi. Tapi jangan sampai basi dulu. Bener, kita udah mulai, oh hamin 1 nih gak apa-apa gitu. Kayak membantu satpam menunjuk lagi lah. Jadi kan customer datang, lagilah mana nih? Itu blok 2 ya.
0: Mungkin bisa diinformasikan Kak di mana kompleknya, mana tahu ada teman-teman saya yang mau jadi satpam.
1: Jadi satpamnya ya, biar dapat testernya.
0: Bener. Ya kerjaan sampingan. Selain jadi ASN di RRI.
1: Bener.
0: Oke, baik. Sudah jam 3 lebih 46 menit
1: saat ini.
0: Gak berasa. Oke, baik. Last nih ya Kak, ya terakhir ya. Apa sih yang mau Kakak sampaikan mengingat ini kan bisnis ini, seseorang yang memulai bisnis itu tentunya banyak pertimbangan.
1: Betul.
0: Banyak keraguan, apalagi kalau yang memang sudah pekerja gitu ya. Dan seorang ibu pula gitu kan, ini banyak dilematis ya.
1: Betul.
0: Nah gimana sih Kak, apa kira-kira yang bisa Kakak sampaikan untuk memotivasi mereka yang sebenarnya kepengen ngambil jalur kayak Kak Cece tapi masih ragu nih?
1: Oke, sahabat pendengar ya, ini saya kurang lebih 1 tahun dengan pengalaman dari 2020 kalau udah open PO-nya. Jadi teman-teman yang pengen memulai usaha atau udah kepikiran, ibu-ibu rumah tangga, jangan takut, bener-bener banget kita coba cari ilmunya dulu. Jadi beneran berbisnis dengan berilmu itu insya Allah ada ikhtiarnya. Jadi hasilnya juga bisa sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya kita mau mulai dengan ogah-ogahan, gak konsisten, kayak gampang menyerah, itu ya gimana mau hasilnya sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai berbisnis, ayo join. Banyak banget komunitas teman-teman yang lainnya tuh pengen bantu. Karena ketika kita ngerasa enak banget ini gitu, aku gak pengen yang kurasa ini cuma aku sendiri. Ketika ada teman pengen kayak aku, ayo. Saya bener-bener kayak teman-teman yang mau bisnis, ayo. Saya gak ada nutup-nutupin rahasia-rahasia lagi lah atau gimana. Ayo kita mulai bersama. Kita step by step itu butuh banget sama teman-teman pengusaha juga kumpul. Jadi itu saling memotivasi ya satu sama lain. Walaupun jangan merasa kayak aku baru mulai nih kecil. Ya emang saya udah dari dulu kayak gini. Enggak, semuanya tuh segala sesuatu bisa dimulai dari yang kecil. Mungkin berbeda dengan orang yang tiba-tiba apa ya udah keturunan ini ada apa kita perintis ya.
0: Anak CEO
1: ini beda. Ini pewaris nih, silakan monggo gitu. Enggak apa-apa, banyak banget kok pengusaha sukses itu yang dimulai dengan merintis gitu. Jadi teman-teman jangan mengecilkan, udah niatan baik tuh insya Allah ya. Apalagi kalau perempuan tuh di kepercayaan kita kan membantu suami jadi sedekah ya, dapat pahala gitu. Tapi jangan bikin stres juga gitu. Jangan bikin,
0: harus enjoy
1: jalaninnya. Benar, harus enjoy. Jadi kapasitas semangatnya orang kan juga beda-beda ya Mbak Anggi. Betul. Gitu. Ketika saya tuh harus total banget, ya udah kalau teman-teman lain ngerasa puas sampai di PO enggak apa-apa banget gitu. Jadi jangan pernah mengkerdilkan keinginan untuk membuka usaha sebesar dan sekecil apapun. Ayo monggo belajar bareng-bareng. apalagi bisnis sama ilmu tuh nikmat banget.
0: Jadi, jalannya. Luar biasa ya, mudah-mudahan tuh bisa memotivasi banyak orang ya yang saat ini sedang ragu gitu. Betul. Ya, modal ada gitu kan, tapi ngeliat-ngeliat udahlah sekarang jadi konsumen dulu, nanti aja jadi produsennya.
1: Gak dimulai-mulai, jadi kapan tahunya ya.
0: Ya gak mau belajar pula ya, berharap keajaiban dari langit itu gak mungkin. Oke, baik, terima kasih Kak Cece Kartika, owner Lagila. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 sore hari ini, semoga bisnisnya makin sukses, makin banyak yang beli, karyawannya makin nambah ya. Nanti pastinya ingin mampir kalau misalnya UTW ke Johor.
1: Betul,
0: ya,
1: tinggal calling aja
0: ya. Langsung aja ya, kita ke JCT ya.
1: Boleh,
0: terima kasih banyak Kak Cece, sukses terus, salam buat keluarga di rumah. Dan yang pastinya tetap semangat ya Kak Cece ya. Semoga produknya bisa terus berkembang, banyak-banyak apa ya, varian baru juga. Betul, ya. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Kak Cece.
1: Terima kasih banyak.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Saat ini seluruh personil PLN terus bekerja siang dan malam untuk mempercepat pembangunan tower emergency di lokasi terdampak.
2: Kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter.
0: Sari berita, PLN mendatangkan 7 set tower emergency untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di Sumatera Utara. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal turnamen Piala AFF Under 19 usai meraih kemenangan tipis 2-1 atas Vietnam. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. PLN mempercepat pemulihan kelistrikan di Sumatera Utara dengan mendatangkan 7 set tower emergency. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Hari ini, 7 tower emergency telah berada di Sumatera Utara.
3: PLN terus melakukan percepatan untuk memulihkan sistem kelistrikan di Sumatera Utara yang terganggu akibat cuaca ekstrim. PLN mendatangkan 7 set tower emergency untuk memperkuat percepatan penanganan infrastruktur transmisi terdampak cuaca ekstrim. General Manager PLN Unit Induk Distribusi UID Sumatera Utara Mundakir turut mengawal langsung proses kedatangan dan mobilisasi tower emergency di Lanut Suwondo Medan Minggu 7 Juni 2026. Guna memastikan seluruh peralatan dapat segera diberangkatkan ke lokasi pekerjaan. Mundakir melalui Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PLN UID Sumatera Utara Diki Nasution mengatakan, 7 set tower emergency terdiri atas 2 set yang diberangkatkan dari Jakarta, 3 set dari Balikpapan, dan 2 set dari Banjarbaru. Setibanya di Lanut Suwondo Medan, peralatan langsung diteruskan menggunakan jalur darat menuju lokasi perbaikan. Keberadaan seluruh tower emergency di Sumatera Utara menjadi tonggak penting dalam percepatan penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak.
1: Keberadaan seluruh tower emergency di Sumatera Utara menjadi tonggak penting dalam percepatan penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak. Hari ini, seluruh 7 tower emergency telah berada di Sumatera Utara. 3 tower sebelumnya sudah dalam tahap pembangunan, sementara sisanya segera dimobilisasi ke lokasi pekerjaan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Saat ini seluruh personil PLN terus bekerja siang dan malam untuk mempercepat pembangunan tower emergency di lokasi terdampak. Berbagai tahapan pekerjaan dilakukan secara paralel, mulai dari mobilisasi material, pembangunan konstruksi, hingga penguatan sistem operasi kelistrikan.
3: Upaya percepatan pemulihan kelistrikan di Sumatera Utara mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Suwondo, Marsma TNI Tiopan Hutapea menyampaikan, TNI AU siap mendukung upaya percepatan pemulihan kelistrikan di Sumatera Utara melalui dukungan transportasi udara dan koordinasi lintas instansi. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda didesak untuk melakukan pemberantasan narkoba secara masif. Apalagi Sumut menjadi wilayah dengan angka penyalahgunaan tertinggi di Indonesia. Informasinya disampaikan Suyanto Sitepu.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda didesak untuk melakukan pemberantasan narkotika, menumpas habis para bandar narkoba dan para oknum yang diduga sebagai pengedar narkoba. Desakan tersebut ditegaskan tokoh muda Sumatera Utara Hendro Susanto mengingat Sumatera Utara masih menghadapi status darurat narkotika dengan angka penyalahguna tergolong tinggi di Indonesia. Dikatakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu, sebagai daerah dengan angka tertinggi penggunaan narkoba, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah ini. Hendro juga menyampaikan bahwa persoalan narkoba saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan ini merupakan penjajahan model baru yang mengancam kedaulatan dengan cara menghancurkan potensi fisik dan mental generasi muda anak bangsa.
5: Penjajahan yang hari ini sedang luar biasa yaitu narkoba di Sumatera Utara. Kita berharap para pemimpin di Sumatera Utara, mulai gubernur ke gubernur, beserta jajaran OPD, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pak Kapolda, beserta jajarannya, Pak Kapolres, Pak Pangdam, beserta jajarannya, untuk terus berjuang menumpas habis para bandar, para oknum yang diduga sebagai pengedar narkoba yang merusak generasi Sumatera Utara, dan Sumatera Utara harus keluar dari tiga besar kondisi narkoba di Indonesia.
4: Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen memberantas narkoba dan dengan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNN, dan lembaga vertikal lain. Bobby juga mengaku khawatir terhadap masa depan generasi muda di Sumatera Utara karena menurutnya narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang semakin terjangkau dan telah menyasar usia muda. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif daerah rawan narkoba. Selain itu, Pemprov juga memperkuat edukasi dengan mendorong setiap kegiatan pemerintah maupun kemasyarakatan yang menyisipkan pesan-pesan bahaya narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pada tahun 2026 ditargetkan penanaman mangrove seluas 27 hektar di Sumatera Utara, 12 hektar di Kepulauan Nias, dan 15 hektar di Kabupaten Serdang Bedagai. Indra Widyastuti menyampaikan laporannya.
6: Kami sudah melakukan penanaman di lahan mangrove seluas.
3: Penanaman pohon dan mangrove menjadi salah satu solusi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Selain mencegah kawasan pesisir dari abrasi, program mangrove juga berperan penting dalam penyerapan karbon, mitigasi perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem pesisir. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Serdang Bedagai 6 Juni 2026. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan guna mendukung target pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Sulaiman juga menyampaikan pada tahun 2026 ditargetkan penanaman mangrove seluas 27 hektar di Sumatera Utara. Luasan tersebut terdiri dari 12 hektar di Kepulauan Nias dan 15 hektar di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, Pemprov Sumatera Utara telah menerbitkan surat edaran gubernur tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri. Melalui gerakan tersebut, 33 kabupaten kota di Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin yang melibatkan ASN, pelajar, mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.
6: Gerakan Asri sudah kami mulai sejak tanggal 8 Februari dengan pencanangan awal pembersihan gorge di pantai bebas.

0: masa depan bumi yang berkelanjutan. Jumhur mengajak masyarakat untuk melakukan tobat ekologis dengan membiasakan memilah sampah secara bijak mulai dari rumah tangga. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Indra Widyastuti melaporkan.
1: Info Haji RRI Medan 2026.

0: syarika lak.
1: Sebanyak 358 jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal kembali ke tanah air pagi tadi usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Dan kita berharap untuk kloter berikutnya datang bisa berjalan.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan bersama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyambut kepulangan jemaah haji kloter 6 Embarkasi Medan. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji tiba kembali di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kedatangan para jemaah haji disambut secara resmi di Gedung Madinatul Hujjat Asrama Haji Medan, Senin 8 Juni 2026 pagi tadi. Sebelum pesawat yang membawa jemaah kloter 6 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada pukul 2.55 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah berlangsung dalam suasana penuh syukur dan haru setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipli Sitorus menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima. Ia menginginkan jemaah haji semakin baik dalam akhlak dan perilaku sehari-hari serta semakin peduli terhadap kehidupan sosial dan kemaslahatan umat.
2: Dan saat ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Kemudahan ya, semua berjalan lancar dan semua kelihatan semua sehat walafiat alhamdulillah. Kemudian sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat, dan kita berharap untuk kloter berikutnya akan datang bisa berjalan dengan lancar.
3: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur petugas kloter, petugas haji daerah, tim kesehatan haji Indonesia, ketua rombongan, ketua regu, serta seluruh jemaah yang telah menjaga kekompakan, ketertiban dan kebersamaan selama menjalankan ibadah haji. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, kloter 6 berjumlah 358 orang, terdiri dari 352 jemaah haji dan 6 petugas kloter dengan rincian 140 laki-laki dan 218 perempuan. Jemaah berasal dari Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 339 orang, Kabupaten Toba 7 orang, Kabupaten Nias Selatan 4 orang, Kabupaten Nias Utara 1 orang, dan Kota Medan 1 orang. Pada kesempatan yang sama, tim kesehatan memberikan edukasi kesehatan pasca haji kepada seluruh jemaah haji sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing untuk berkumpul kembali bersama keluarga yang telah menanti kepulangan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
1: Lebih dari 5.400 jemaah haji Indonesia gelombang kedua tiba di Madinah Minggu 7 Juni 2026. Kedatangan mereka menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau para jemaah untuk memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan lebih tenang dan tidak memaksakan aktivitas fisik. Menurutnya, kondisi stamina jemaah perlu menjadi perhatian setelah melalui rangkaian ibadah yang cukup menguras tenaga. Daniel Anzar saat meninjau kesiapan layanan jemaah di Madinah menjelaskan, fase gelombang kedua menjadi periode yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji, kondisi fisik jemaah umumnya mulai menurun menjelang masa kepulangan ke tanah air. Karena itu, ia mengingatkan jemaah agar menjalankan ibadah sesuai kemampuan dan mengutamakan kesehatan.
4: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
2: Satlantas Polresta Tapanuli Tengah Tapteng akan melaksanakan operasi Patuh Toba 2026 pekan mendatang. Selama operasi ini, Polres Tapteng akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang elektronik. Kasatlantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi melalui personilnya menyebut, operasi Patuh Toba akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Karena itu, masyarakat pengguna kendaraan yang melintas daerah Tapteng agar mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus melengkapi dokumen kendaraan.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dan pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti tidak berboncengan lebih dari 2 orang dan menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot rong, tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, dan tidak membawa muatan overload atau overdimensi.
2: Dikatakannya, tilang elektronik bagi pelanggar hukum di jalan raya sudah perlu diterapkan demi tertibnya lalu lintas dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat program Universal Health Coverage guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjamin. Liana Sution menyampaikan laporannya.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2A Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2A Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai, sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
5: Di mana dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini bisa kita lebih secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan dan berterima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kelas 2A Sibolga, Bapak sehat selalu dan masih mempunyai dukungan program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit. Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai program namanya program UHC. Artinya apa? Program UHC itu adalah memastikan bahwa warga Tapanuli Tengah mempunyai akses yang pasti untuk memperoleh pelayanan. Jika Bapak Ibu sakit, jangan ragu untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Karena pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin akses, penjaminan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS-nya, kalau sakit jangan takut datang untuk berobat. Baik itu yang menunggak, misalnya dia sudah mandiri selama ini ya, tapi dia nggak ada lagi uang untuk membayar karena memang nggak ada uang. Laporkan segera kepada petugas lurah, petugas camat, maupun kepada bidan-bidan kami. Supaya nanti mereka akan memberikan data Bapak Ibu kepada kami, Dinas Kesehatan kami aktifkan. Tapi dia benar-benar tidak mampu.
4: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapteng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Liana Sution melaporkan.
1: Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal turnamen Piala AFF Under 19 usai meraih kemenangan tipis 2-1 atas Vietnam pada laga terakhir penyisihan grup A di Stadion Utama Sumatera Utara Minggu malam. Berikut laporan Jokos Putra.
6: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
7: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
8: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
7: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Putu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
6: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
7: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
6: Kerjanya kelihatan dan...
1: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menilai performa anak asuhnya terus mengalami perkembangan selama fase grup Piala AFF U19 2026. Ia berharap peningkatan tersebut berlanjut hingga babak semifinal dan final. Informasi selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
9: Meski berhasil mengalahkan Vietnam dan lolos ke semifinal, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku lebih puas melihat perkembangan permainan tim dibanding sekadar hasil pertandingan. Dirinya puas melihat perkembangan mental para pemain sepanjang fase grup. Menurut Nova, peningkatan paling terlihat terjadi pada aspek mental bertanding yang semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Peningkatan paling terlihat pada aspek mental saat menghadapi tekanan.
10: Saya sangat senang ya dengan progres yang dibuat oleh pemain karena dari pertandingan kita lawan Myanmar, Timor Leste dan terakhir di lawan Vietnam, saya lihat perkembangan pemain sangat luar biasa ya, terutama dari sisi mental dan harapannya itu bisa selalu kita jaga.
9: Nova mengatakan fokus utamanya saat ini adalah menjaga konsistensi permainan agar tim tetap mampu tampil kompetitif menghadapi siapapun lawan yang akan ditemui pada babak semifinal. Kemenangan atas Vietnam memastikan Indonesia melangkah ke semifinal sebagai juara grup A setelah meraih hasil positif dalam 3 pertandingan fase grup. Kapten Timnas Indonesia U19 Iputu Panji Apriawan mengatakan kemenangan atas Vietnam menjadi modal penting menghadapi babak semifinal.
6: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokus.
9: Timnas Indonesia U19 kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke babak semifinal yang akan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 mendatang. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
1: Suporter Timnas Indonesia U19 merasa puas dengan penampilan Garuda Muda di Piala AFF U19. Berikut laporan Ilham Daulay.
11: Kayak misalnya finishing ke gawang udah mantap ya. Antusiasme masyarakat cukup tinggi menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada laga penentu di grup A di ajang Piala AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara di Liserang malam tadi 7 Juni 2026. Ribuan masyarakat dan supporter dari tim Indonesia membadati Stadion Utama Sumatera Utara di Liserang. Euforia kegembiraan malam itu terpancar dari ribuan penonton dan masyarakat Sumatera Utara. Pendukung Timnas Indonesia, Fuadi yang datang langsung menyaksikan pertandingan dari Brastagim, merasa puas menyaksikan pertandingan kedua tim. Ia mengatakan, kedua tim sama-sama tampil apik dan saling menyerang.
12: Apalah, termasuk bisa dibilangkan termasuk dramatis juga loh. Juga lah, istilahnya kan Indonesia kan pertama membobol ya kan, habis itu di bobol Vietnam lagi, pas menit-menit terakhir penalti 2-1 lah. Woi mantap, bagian apa saja yang apa, bagian tengah aja kita kurang. Apa selalu blunder, passing-passingnya blunder. Kalau sprint, kalau misalnya sprint kayak misalnya finishing ke gawang udah mantap ya. Tinggal passing-passingnya aja masih blunder.
11: Ia juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat terhadap pemain timnas berhasil lolos ke babak semifinal. Ia juga berharap keberhasilan tidak hanya sampai di situ. Selain itu, kegembiraan juga terlihat dari wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang juga datang menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Malam tadi, atmosfer timnas Indonesia menunjukkan pertandingan sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Pada babak pertama, Indonesia unggul 1-0. Vietnam menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di pertengahan babak kedua. Kemenangan dramatis lewat eksekusi penalti di menit akhir bagi timnas Indonesia menuju babak semifinal. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anggila Rasati yang menemani Anda dalam Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar Pro 1. Gimana suasana panas di luar sana, apakah membuat Anda gerah atau malah dehidrasi atau jadi lemas karena kurang minum? Ya memang di luar sana cuacanya panas meskipun hujan malam hari, tapi tetap panasnya pol juga gitu ya. Jam-jam 11 sudah mulai tuh terik gitu sampai dengan sore. Nanti malam biasanya sering-seringnya tuh hujan gitu kan, campur angin, badai gitu. Jadi ya tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati dan perhatikan apa yang Anda konsumsi. Mengingat ini cuaca sedang tidak bisa diprediksi, kadang hujan panas, kadang ada angin-angin kencang ketika hujan, panas terik gitu kan. Nah jadi dijaga makanannya ya, dan perbanyak mengonsumsi air putih. Air putih itu sangat penting ya pendengar, apalagi untuk cuaca yang panas seperti ini gitu.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Pendengar Pro 1, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disampaikan Bobby saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara UP2B Sumbagut di Jalan Yosudarso Medan hari Senin ini ya. Dalam pertemuan ini, Bobby menyampaikan masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Jadi, Bobby menilai masyarakat masih bisa memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrim. Tapi menurutnya kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Nah itu ya, kita ngerti gitu ya, sebagai masyarakat kita juga mengerti tentunya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ada fasilitas yang harus dibenahi terlebih dahulu. Namun ya itu tadi, pentingnya informasi supaya kita masyarakat apa? Ya bisa persiapan gitu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih banyak lulusan sarjana kedokteran yang belum lolos uji kompetensi. Bahkan ya, ratusan peserta disebut berada di ambang kehilangan kesempatan memperoleh kelulusan apabila kembali gagal dalam ujian berikutnya. Budi menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang banyak dikeluhkan calon dokter di lapangan. Berdasarkan data yang diterima Kementerian Kesehatan, ada 2.624 retaker atau peserta yang belum lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia KKI periode 2016 sampai dengan 2024. Ih, lama ya, dari 2016. Oh my God. Nah, jadi Menteri Budi mengatakan ada ribuan yang enggak lulus dan sudah dilihat ada 63% yang ujiannya di bawah 3 kali. Ada 37%, hampir 1000 orang yang sudah 3 kali ujian tidak lulus. Dari jumlah tersebut, sekitar 297 peserta berada dalam kondisi kritis karena hanya punya satu kesempatan tersisa untuk mengikuti ujian, dinonaktifkan status mahasiswa per Mei 2026.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Ya, pendengar Pro 1, dalam urusan memenuhi nutrisi anak, susu formula seringkali jadi pilihan para orang tua. Tapi nggak sedikit ibu yang rasa bingung atau ragu mengenai kapan waktu yang tepat dan dalam kondisi seperti apa sih sebenarnya anak itu boleh mulai diperkenalkan dengan susu formula. Guru besar sekaligus dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI Profesor Dr. Dr. Rini Sekartini SPAK subspesialis TKPS memberikan penjelasannya. Nah, menurut Profesor Rini, susu formula bisa mulai diperkenalkan sebagai opsi alternatif pendamping saat anak sudah menginjak usia di atas 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau dibutuhkan ya, jadi kalau misalnya anak di atas setahun diperkenalkan susu formula ini boleh. Tapi kalau ibunya masih memberikan ASI ya boleh-boleh juga gitu. Profesor ini menekankan bahwa 6 bulan pertama kehidupan anak wajib diprioritaskan untuk ASI eksklusif sebelum akhirnya berlanjut ke tahap makanan pendamping ASI empasi. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya konsumsi ASI mulai menurun, susu formula bisa masuk sebagai alternatif. Itu dia. Jadi kalau misalnya dia full ASI diperkenalkan itu di usia 1 tahun udah bisa.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
6: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

Pendengar Pro 1, Yayasan Binar bersama Hirasma mendukung pengumuman moratorium pembangunan dapur makan bergizi gratis oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deang. Patut diapresiasi sebagai langkah rem fiskal dan bersih-bersih tata kelola. Efisiensi anggaran dari 335 triliun ke 268 triliun rupiah serta janji konsolidasi internal menunjukkan adanya niat baik untuk menata ulang program MBG. Ketua Pembina Yayasan Binar bersama Hirasma, Amru Siregar, mengatakan catatan lapangan dan hasil penelitian menunjukkan tiga resiko besar. Pertama, eksklusi pemerintah daerah akan semakin dalam karena moratorium memperkuat sentralisasi di BGN. Kedua, UMKM pangan lokal seperti petani hidroponik dan jamur tiram kehilangan pasar potensial. Ketiga, anak di daerah yang belum memiliki SPPG akan semakin lama mendapat akses gizi sehingga target penurunan stunting terancam meleset. Nah, Amru mengatakan agar moratorium punya nilai kebijakan dan bukan sekedar jeda tanpa arah, BGN di bawah kepemimpinan Ibu Nanik wajib menjalankan 5 prasyarat transformasi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Pro 1, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Senin 8 Juni 2026. Setelah ini, tepat jam 6 sore, Anggi akan putarkan Anda lagu-lagu religi islami ya, single-single religi islami menjelang penyejuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimunte dengan tema Berjuang di Jalan Allah Itu Mulia. Nanti juga akan diawali sebelumnya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ulfi Widyasari, Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 7. Kami juga informasikan pendengar Pro 1 azan maghrib untuk kota Medan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

pendengar Pro 1, sesaat lagi Anda akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat. Hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Mun TST dengan tema Berjuang di Jalan Allah Itu Mulia. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ulfi Widya Sari, Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 7. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati maghrib One Day One Ayat untuk hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari sama kita dengarkan pesan cinta dalam kajian One Day One Ayat. Satu hari satu ayat hanya bisa didengarkan di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita haturkan kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hari ini kita menuju surah Al-Anfal di ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana kaannama yusaquna ilal maut wahum yanzurun. Shadaqallahu al-azim. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kematian sedang mereka melihat sebab kematian itu. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, memang selalu saja terjadi perselisihan, sengketa, perdebatan ketika yang hak ini akan maju, ya. Muncul kaum-kaum batil, kaum-kaum yang tidak suka sholat, dan kaum-kaum yang menolak zakat, ya, berinfak, berbagi untuk peduli kepada sesama. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Karena apa? Karena mereka takut, ya, hartanya habis dengan zakat, hartanya hilang dengan infak, hartanya berkurang dengan sedekah, padahal janji Allah adalah hak, ya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janjinya. Barang siapa yang berinfak, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, siapa hari ini yang bisa memberikan jaminan beli satu diskon 10? Enggak ada, ya, enggak ada sampai sekarang. Hanya Allah lah yang memberi, bisa memberi garansi seperti itu, ya. Belanja satu, Anda dapat hadiah 10, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, terjadi perselisihan tentang hak, maka tugas orang mukmin untuk senantiasa, ya, menyuarakan, ya, tentang nikmatnya solat dan bahagianya zakat. Oleh karenanya, ya, padahal sudah nampak di depan mata kita kisah-kisah para pendahulu, orang yang pelit, yang bakhil, yang medit, ya, mereka jatuh bukan dengan kelakuan orang lain, tapi jatuh dengan tingkahnya sendiri. Alhamdulillah, mari kita lihat bagaimana penuturan pesan cinta dari gurunda kita yang mula, ada Sa'ad Sahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, di sini kita melihat tentang kronologi, ya, perang Badar. Maka mereka membantah engkau tentang kebenaran itu sesudah dia nyata. Kita lihat pangkal ayat yang ke-6 ini. Jadi ketika keluar dari Madinah, para sahabat Rasulullah, kita melihat biasa-biasa saja. Rasulullah mengajak mereka akan mencegat rombongan Abu Sufyan yang membawa harta benda dari negeri Sam. Di tengah jalan baru ketahuan bahwa orang Quraisy juga telah mempersiapkan pencegahan itu. Mereka tidak menangkis serangan mereka, ya. Jadi rupanya orang-orang kafir Quraisy ini bukan kaleng-kaleng juga, ya. Mereka pun rupanya punya mata-mata juga. Maka mereka kirim pasukan, ya kan. Nah, kita melihat, ya, ada memang salah satu kisah heroik daripada kaum Ansor, ya, kita melihat bagaimana Al-Miqdad bin Aswad yang mendatangi Nabi saat beliau sedang mengajak untuk bermusyawarah, ya. Maka kita melihat adalah ini adalah satu kata yang sangat luar biasa daripada Miqdad, bahwasanya wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepada Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, ya. Nah, ini kita melihat perangai orang Yahudi yang dulunya ketika diajak berperang, ya, dia suruh Nabi Musa berperang dengan Tuhannya. Tapi kita melihat sahabat Ansor luar biasa, ya, apa katanya, akan tapi kami akan berperang di kanan kirimu, di depanmu dan di belakangmu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, maka aku melihat wajah Nabi SAW berseri-seri bercahaya, dan hal itu membuat beliau sangat gembira, ya. Nah, jadi kita melihat walaupun tidak mungkin rasanya 300 pasukan bisa menang 1000, tapi awal kita melihat bagaimana semangat kaum muslimin pada waktu itu, ya. Betapa patuhnya mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak takut dengan jumlah musuh yang lebih banyak. Mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat memang akhirnya bagaimana pasukan Badar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dapat mengalahkan kaum Quraisy yang 3 kali lebih banyak daripada tentara kaum muslimin. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada ustaz Muhammad Hanif MA. Pada beliau, fadil tafadhal masykuran.
3: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat Qurani, sahabat ilahi Rabbi, yang senantiasa insyaAllah mendapatkan keberkahan dan jauh dari hal-hal yang zolim. Karena zolim itu jelas, kalau kita tidak kepada orang lain, kepada diri kita itu juga dikatakan sebagai kezoliman kita, lalai kita dan ingkar kita kepada Allah. Maka bagi seorang mukmin yang tentunya terpaut hatinya kepada Allah, ya kan, idza tuliyat ayatu zadat imanahum, yang senantiasa meningkat keimanannya, insyaallah kematian itu ialah sesuatu yang indah. Walaupun memang kadang kita sedikit ada ketakutan di dalamnya, tapi ada istilahnya, kita harus berani mati tapi jangan cari mati, gitu kan, jangan cari masalah. Itulah dia intinya, dalam hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin yang ketika Allah memerintahkannya untuk berperang, untuk berjuang di jalan Allah, maka senantiasa ia sami'na wa ata'na, ia taat, ia istiqomah dalam perintahnya, sehingga insyaAllah dia akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan syahid dan mendapatkan surga yang diidam-idamkan oleh semua umat Islam. Bahkan ketika dia meninggal, ya kan, misalnya Ustaz Syahrul meninggal dalam keadaan syahid, apa namanya, katanya pakaiannya atau sebagaimana pakaian dia terakhir itu jangan diganti. Itulah nanti Ustaz Syahrul Idus menunjukkan, menyombongkan diri di depan malaikat. Ini malaikat, tengoklah nih pakaianku, enggak kau tengok, gitu kan. Begitulah agungnya, hebatnya orang yang meninggal dalam syahid perang, walaupun ketakutan itu ada, tapi dia bisa meminimalisirnya demi mendapatkan keridhaan Allah, demi ish kariman wa mut syahidan.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ustaz muda kita dari Yatim Mandiri, ada Ustaz Panca Abdini Sitorus SPDI. Pada beliau, fadil tafadhal masykuran.
4: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini menggambarkan tentang seringkali manusia itu berperang atau berjuang untuk fokus hanya pada peningkatan ekonomi, karir dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwasanya perjuangan sesungguhnya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita takut mati, takut miskin, takut sedih, takut susah, tapi sedikit di antara kita yang takut tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 6, yaitu manusia selalu beranggapan berjuang merupakan satu kehancuran. Mereka melihat maut menatap di hadapan dirinya. Bagi mukmin, berjuang di jalan Allah itu adalah satu kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Muntis selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasr minallah wa fathun qarib, wa basyaril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

waktu sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single islami untuk Medan sore ini, Senin 8 Juni 2026. Tepat jam 7 malam, seperti biasa ya, Pro 1 akan bergabung bersama program Matiga untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami, pendengar Pro 1, karena usai warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berkat masih bersama Salsa malam hari ini menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dan tentunya malam hari ini Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp. Ada siapa malam hari ini kita angkat dulu? Halo, Ruang Rindu. Iya, rindu kali lah. Dengan siapa di mana ini?
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Arjuna, Mbak Salsa.
0: Dengan Arjuna. Apa kabar Arjuna malam ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat-sehat ya.
1: Mbak Salsanya gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
1: Sehat-sehat.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Oke, Arjuna malam hari ini di Ruang Rindu mau diputarkan lagu apa nih?
1: Lagu-lagu di Ruang Rindu yang lagu lama ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Berarti band-band lama bisa lah ya?
0: Boleh, boleh diputerin.
1: Kayak lagunya ini Lila bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Lila.
0: Lila, Lila. Boleh? Yang mana tuh lagunya?
1: Bernafas Tanpamu.
0: Lila Bernafas Tanpamu. Oke, boleh. Nanti kita puterin lagunya ya, Arjuna ya.
1: Terima kasih Mbak Salsa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Kayaknya nunggu malam dulu ya, baru pada berkumpulan ini semua pendengar di Ruang Rindu. Dari WhatsApp kita bacakan ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum, ini Andika di Krakatau. Mau request lagunya Anima yang judulnya Bintang katanya. Oke, siap. Nanti kalau gitu Salsa putarkan lagunya ya, Andika. Dan dari WhatsApp ya kita bacakan lagi ada siapa ini yang sudah ikut bergabung. Ada Aini. Malam Kak, mau request lagunya Iwan Fals yang judulnya Siang Seberang Istana. Lagunya buat semua yang lagi dengerin. Oke, siap, nanti kita cariin dulu lagunya ya Aini. Nanti kalau misalnya ada Salsa putarkan lagunya, tapi kalau misalnya gak ada yang itu lagunya Iwan Fals yang lain boleh. Atau mungkin nanti diganti lagi lagunya ya. Dari WhatsApp ada Dea juga yang udah ikut bergabung. Dea apa nih? Kak E, rindu kali lah katanya. Rindu kali juga lah sama Dea. Ikutlah gabung, kira-kira mau diputerin lagu apa dia malam hari ini spesial untuk Dea. Ya udah lama kayaknya gak denger suara Dea gitu ya. Udah lama juga gak ngobrol-ngobrol sama Dea. Dan tentunya pendengar, Salsa terus menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu pastinya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Ruang Rindu juga harus berakhir sampai sini dulu. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada Jazz More Music yang menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua, pastinya pendengar yang sudah ikut bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Besok kita berjumpa kembali di Medan siang ini bersama Salsa dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

Pendengar, usailah sudah tugas kami mendengarkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Senin, 8 Juni tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Selasa, 9 Juni 2006, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi hari ini tentunya senang sekali ada Ricky yang hadir menemani Anda dengan akan berbagi ragam informasi pendengar dan juga program acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dan juga simak dari aplikasi digital, juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar ya. Dan tentunya mengawali pertemuan kita pagi hari ini, kita akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026. Tentunya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Estiva SAG dengan topik kajian Birul Waliyadin. Dan pendengar boleh berbagi tanggapan dan pertanyaannya melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan ikuti kajian mutiara pagi hari ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama dengan Ustazah Haja Esti Faisal Gideh dengan topik kajian Birrul Walidain. Untuk anda pendengar yang ingin berbagi tanggapan, mengirimkan pertanyaan, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabarnya Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Riki, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, demikian Ustazah ya. Baik, dengan pagi ini dengan topik kajian Birrul Walidain ya Ustazah, kita akan simak seperti apa kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah. Langsung saja saya persilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli walika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, masih di kitab tentang adab ataupun tentang hadis-hadis seputar akhlak. Sekarang kita akan membahas, kemarin kita bahas tentang akhlakul karimah. Sekarang kita masuk di bab yang kedua, yaitu birrul walidain. Puncak akhlak yang mulia dan akhlak yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, karena merekalah yang paling berhak mendapatkan adab yang terbaik, perilaku yang terbaik, serta akhlak yang mulia dari kita. Bagaimana mungkin tidak demikian? Karena Allah lah yang telah mengaitkan hak hamba dengan hak keduanya lebih dari beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mulia. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Jim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah Ia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, dari Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Amalan yang terbaik adalah salat pada waktunya, kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, apalagi ya Rasulullah, maka jihad fi sabilillah. Pendengar yang dirahmati Allah, kedudukan birrul walidain dalam hadis ini dan dalam ayat tadi berdampingan ya dengan penyembahan kepada Allah ya, kemudian berbakti kepada orang tua. Demikian juga dalam hadis ini, amalan yang paling dicintai pertama salat. Bagaimana kita hubungan kita, interaksi kita dengan Allah Azza wa Jal dengan sholat. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan manusia, dan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita kabar ya, agar dijadikan hidup kita di dunia ini mendapatkan banyak sekali kebaikan? Apa keutamaan daripada birrul walidain? Banyak sekali keutamaan birrul walidain, di antaranya ridullahi fi ridwal walidain wa sukhtullah sukhtul walidain, sukhtil walidain. Ridhaan Allah di atas ridha orang tua, dan kemurkaan Allah di atas kemurkaan orang tua. Masya Allah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Beruntung apabila kita menjadi orang tua, beruntung apabila kita masih memiliki orang tua. Karena Rasulullah SAW beliau juga mengatakan tentang birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Hormati orang tuamu, niscaya engkau akan dihormati oleh anak-anakmu. Ini menunjukkan adanya kebaikan yang sudah kita lakukan, maka kita secara otomatis kita akan menuai, ya, dari kebaikan yang kita tanam berbuat baik kepada orang tua, maka kita akan melihat bagaimana anak-anak kita pun akan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar yang dirahmati Allah, hak orang tua dari anak-anak kita, dari anak-anaknya adalah ada banyak, ya. Apa hak-hak kedua orang tua? Di antaranya kita hendaklah berbuat baik, ya, setelah menyembah Allah. Kemudian hak orang tua untuk tidak membentak kepada kedua orang tua. Wala taqul lahumma uff. Janganlah kau katakan ah. Ah itu hanya dua suku kata, masya Allah, yaitu dua huruf ah, masya Allah, ini saja dilarang. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan yang lebih dari itu? Ya. Kemudian hak orang tua adalah untuk kita memberi nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua kita dalam keadaan sudah renta, ya, sudah tidak mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Kemudian mengutamakan bakti kepada orang tua atas jihad, karena kedudukan jihad adalah di bawahnya birrul walidain. Hal ini terjadi, ada seorang yang ia ingin berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia ingin ikut berhijrah. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apakah kau masih memiliki orang tua? Maka orang ini mengatakan, saya masih memiliki orang tua. Maka diperintahkan untuk kembali. Kembalilah, ya, kamu kepada orang tua, berbaktilah, karena jihadmu itu di sana. Lalu ada juga orang yang dia datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, ya, karena aku ingin berjihad dengan wahai Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, pulanglah kamu, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana tadi kau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Maka ini keutamaan birrul walidain daripada orang yang berjihad. Demikian juga mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada sholat, yaitu sholat nafilah ataupun sholat sunnah. Nah, kita pernah mendengar kisah seorang ibu, ya, yang memanggil anaknya yang bernama Jureyj, ya, tetapi dia dalam keadaan sholat, Jureyj ragu dalam sholatnya, mana yang harus aku dahulukan, sholatkah atau ibu? Ya, ternyata ia mendahulukan sholatnya. Lalu ibunya marah, lalu ibunya mengatakan, kau tidak akan bertemu denganku sampai kau digoda oleh seorang wanita. Ya, ternyata ucapan ibu benar. Ternyata dalam kisah ini adalah Jureyj itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Berarti di sini menunjukkan bahwa sholat sunnah hukumnya sunnah, ya, tetapi birrul walidain hukumnya wajib, maka dahulukan yang sunnah. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua bagaimana setelah meninggal punya orang tua? Maka cara birrul walidainnya adalah kita membayarkan hutang keduanya jika mereka memiliki hutang. Maka kewajiban anak sebelum orang tua meninggal, ya, masya Allah, dekati ia sambil mengatakan, apakah ayah, apakah ibu memiliki hutang, ya, karena apa, hutang sedikit pun di hadapan Allah nanti akan menghalangi ia kan masuk ke dalam surga. Sehingga kewajiban anak untuk menyelesaikan hutangnya, lalu mendoakan keduanya, ya, karena apa, pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang tidak sudah tidak memiliki kedua orang tua, jangan kita berlepas diri bahwa kita tidak bisa birrul walidain atau kita tidak dikatakan atau durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau kita tidak mendoakan orang tua yang sudah tidak ada, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka doakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita menggandengkan dengan kaum mukminin, Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, silakan banyak doa. Kemudian yang ketiga setelah orang tua meninggal adalah melaksanakan wasiat, ya. Pesan keduanya, apa pesannya? Laksanakan kalau tidak bertentangan dengan syariat. kemudian bersedekah atas keduanya, melakukan kalau orang tua nazar, ya, laksanakan nazarnya. Jika kita pernah mendengar orang tua misalkan mengatakan, "Nak, andaikan tanah yang sebelah laku, ya, ibu ingin menghajikan atau mengumrohkan adiknya ibu misalkan, ya." Maka ini termasuk daripada nazar, maka laksanakan nazarnya. Demikian juga ketika kedua orang tua kita meninggal di saat bulan puasa, ya, dalam keadaan awalnya sehat, kemudian sakit, ya, belum sempat membayar fidyah, kemudian meninggal, maka anaknya lah yang harus mengqadha puasanya. Misalkan dia sehat nih, hutang 3 hari, ya, maka boleh dibagi anak-anaknya, ya, anaknya 3 dibagi sekali-sekali, atau mungkin satu anak untuk langsung mengqadha, ya. Tetapi kalau sudah memang dalam keadaan sakit dan dia sudah membayar fidyah, maka tidak. Kemudian yang berikutnya, bentuk kebaktian kepada kedua orang tua adalah menziarahi kuburnya, ya, menziarahi kuburnya, lalu menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, terutama ibu, ya. Bagaimana kebaktian kepada ibu lebih 3 kali di atas ayah, maka dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita sudah tidak memiliki ibu, ya, maka ganti berbaktinya itu kepada bibi, ya, apakah itu bude ataukah tante begitu, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-almatu manzilatul bibi ibu. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena tadi dikatakan kebaikan yang kita lakukan kita pasti akan menuai, ya, yaitu dari anak-anak kita akan berbakti kepada kita kedua orang tuanya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, buah daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah kita akan diterima amal ibadah kita dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga berbakti kepada orang tua akan memperpanjang umur, ya, seseorang menambah rizki, demikian juga akan dikabulkannya doa-doa kita. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah bagaimana keutamaan birrul walidain, bagaimana bukti atau berbakti kita kepada orang tua, tetapi ketika orang tua yang sudah meninggal dan hak orang tua ketika masih hidup, serta buah daripada berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, tentu kita semuanya mengharapkan, ya, gunakan waktu yang sedikit apabila masih memiliki orang tua, jadikan, ya, birrul walidain itu sebagai pintu masuk kita ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya yang memiliki anak, ya, keturunan, kita mendapatkan anak-anak kita yang senantiasa berbakti kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan mukadimah tentunya dalam kajian Mutiara Pagi kita hari ini. Dan tentunya kita sudah langsung akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Diawali dari pertanyaan Ibu Aslah di Laudendang. Ustazah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa sukses dunia dan akhirat? Dan benarkah Ustazah kalau dengan ucapan yang anak-anak sampaikan atau perbuatan membuat ibu mengeluarkan air mata karena sakit hati, itu termasuk durhaka seorang anak, Ustazah? Begitu. Boleh dipersilakan Ustazah.
1: Baik. Barakallah Ibu Aslah, Masya Allah, bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita sukses dunia. Semua orang tua demikian, mengharapkan bahwa anak-anaknya lebih sukses daripada kita, anak-anaknya lebih solih daripada kita orang tuanya. Selain kita memilih dari awal, ya, bagaimana memilih pasangan yang solih dan solihah, ya, maka itu adalah sebuah bibit yang utama, ya, untuk meneruskan generasi-generasi yang solih dan solihah. Ya, kemudian kewajiban orang tua laksanakan, selain tadi memilih orang tuanya, memberikan makanan yang baik, pendidikan yang baik, ya, maka insya Allah, ya, terutama doa orang tua, ada doa yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah tertolak, adalah doa orang tua terhadap anaknya. Maka laksanakan hal tadi, ya, selain kita sudah mengupayakan dunianya, jangan lupa, ya, agar anak kita bukan saja sukses di dunia tetapi di akhirat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana kalau seorang anak sampai meneteskan air mata. Masya Allah, ya, subhanallah. Kelakuan anak membuat orang tua sedih, Masya Allah, ini termasuk daripada uququl walidain, ya, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukankah tadi dalam hadis yang dikatakan bahwa ada seseorang yang ia ingin beribadah, jihad itu adalah ibadah yang paling agung, ya, tadi yang ketiga. Tetapi beliau mengatakan bahwa aku telah membuat orang tua menangis. Orang tua menangis ini bukan karena anaknya membentak, tetapi hanya anaknya ingin beribadah, yaitu hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menangis, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, buat orang tuamu tersenyum, tertawa, sebagaimana kau tadi telah membuatnya menangis. Jadi menangis, ya, kesedihan yang tidak mengeluarkan air mata tapi hatinya bersedih, maka walidain. Lalu kita orang tua berhati-hati atas ujian dari anak, ya, supaya lisan kita dijaga, karena lisan kita di saat kita dizalimi, masya Allah, ya, doanya itu sangat ijabah. Gunak hati galau karena melihat anak yang tadi menguji, manfaatkan itu doa yang sangat ijabah untuk berdoa kepada Allah dengan berdoa Rabbi habli minas solihin, begitu ya, atau Allahumma afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kemudian ada Ibu Suci di Setiabudi. Ustazah, bagaimana pula untuk mendidik anak-anak agar tetap patuh pada syariat agama yang kita anut di tengah gempuran era sosial media seperti sekarang ini, Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan.
1: Ibu Suci, barakallahu fiik. Masya Allah, ya, kita memang sedang berada di zaman yang fitnahnya sungguh luar biasa, dan ini sebagai pertanda, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tanda datangnya hari kiamat, ya, yaitu duburul qalam, tersebarnya berita sosial media yang begitu cepat. Ini adalah fitnah yang paling dahsyat. Di dalam fitnah tersebut kita pun sudah masuk. Lalu bagaimana, ya, agar anak-anak kita sebagai generasi, kemudian ketika kita sudah meninggal, tidak ada perasaan sedih, ya, bagaimana nanti anak-anakku, ya, ketika sudah tidak ada aku. Teruslah anak-anak kita, walaupun anak-anak kita sudah dewasa, anak-anak kita sudah berumah tangga misalkan, ya, Masya Allah, maka hendaklah kita terus, ya, memberikan nasihat, memberikan wasiat takwa. Demikian juga yang utama adalah solehahkan kedua orang tua. Jadi kita gak usah khawatir, Ibu Suci. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi tentang cerita tentang wakanzun lahuma, tentang harta yang ada di bawah, ya. Di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang tua yang solih dijaga, ya, keturunannya itu, dzuriyahnya itu sampai 7 turunan, ya, subhanallah. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika beliau ingin merobohkan, ya, rumah, tapi malah justru dibangun secara baik karena di situ ada anak yatim. Ternyata anak yatim itu dulu kakek buyutnya itu adalah orang yang solih, sehingga Allah menjaminkan hartanya itu tadi di bawah bangunan yang akan roboh. Maka ini sebuah gambaran orang tua yang solih, ya, maka anak-anaknya akan dijaga. Selain kita mentakwakan diri kepada Allah, Bu Suci, ya, kemudian anak-anak kita mintalah kepada Allah agar dijaga dimanapun anak kita berada, ya. Kemudian tadi jangan lupa kita berdoa dan senantiasa menunjukkan akhlak yang baik, ya, karena anak-anak kita itu akan melihat bagaimana adab akhlak orang tua, ya, sehingga mereka pun akan mencontoh, ya, dari perilaku orang tua ataupun kebiasaan orang tua. Begitu, Ibu Suci, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, selanjutnya dari Ibu Nur Afni di Pancing. Ustazah, saya sudah memberikan contoh sholat yang 5 waktu Ustazah, tapi anak-anak ini susah sekali disuruh sholat. Ini apakah saya yang belum berhasil atau bagaimana ini Ustazah? Begitu.
1: Ya, Masya Allah. Ibu Nur Afni, barakallahu fiik. Kita orang tua atau tadi Ibu Afni sudah memberikan contoh kepada anak tentang sholat 5 waktu, tetapi belum apa namanya istiqomah ya, atau anaknya masih saja sulit. Tidak usah putus asa Ibu Afni ya. Selain kita terus memerintahkan, mencontohkan, percayalah setiap kali kita memerintahkan dengan ucapan kita, mencontohkan dengan perbuatan kita, itu ada nilai ibadah. Ya, berupa dakwah, berupa ta'awun alal birri wa taqwa, memerintahkan dalam ketakwaan dan kebaikan. Maka jangan putus asa, tetapi kita juga perlu istighfar. Kita perlu memohon ampun kepada Allah. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang muru auladakum bisolati wa hum bisyab aisinin, ya. Perintahkanlah anak-anakmu ketika ia berusia 7 tahun. Wadribuhum mahum bi'asri sinin, pukul ia ketika sudah berumur 10 tahun. Wafariku fil madaji', yaitu pisahkan tidurnya. Ini hadis, subhanallah. Perintah anak kita untuk sholat itu di usia 7 sampai 10 tahun. Berarti 3 tahun lisan kita memerintahkan nak sholat. Mencontohkan kita mengerjakan sholat terus, nak sholat. Begitu umur 10 tahun, maka ia sudah terbiasa dengan apa yang dilihat, apa yang diperintahkan tadi dalam hadis ini. Maka di umur 10 tahun, kita orang tua sudah tinggal mau memerintahkan anak, malah mungkin adiknya sudah bilang, oh kakak sudah ke masjid ya, Masya Allah. Ini karena tadi memerintahkan sholat di usia 7-10 tahun, karena di usia ini adalah usia yang golden age gitulah ya, usia emas bagaimana anak melihat, anak mendengar, tetapi perlu kebiasaan ya agar ia menjadi habit. Lalu bagaimana Bu Afni ya, Bu Nur Afni, teruslah memberi contoh, teruslah menyampaikan, atau kita menyampaikan ya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, amalan pertama nak yang akan ditanya nanti pada hari kiamat itu adalah sholatnya nak, gitu ya. Nanti anaknya itu akan mendengar atau mungkin mengerjakan, atau sampaikan, nak kok cita-citanya jadi apa, gitu ya. Lalu setelah anak itu menyampaikan, aku pingin ini, maka orang tuanya tinggal mengatakan, nak sungguh kualitas hidupmu itu ditentukan dari kualitas ibadahmu. Bagaimana kau sholat ya, ketika dipanggil kau tidak bersegera, maka kau tidak usah bersedih manakala apa yang menjadi harapanmu selalu ditunda-tunda karena kebiasaanmu tadi menunda panggilan Allah. Nah, dengan cara yang seperti ini mungkin lah ya agak efektif untuk agar anak kita itu mau mengerjakan sholat. Begitu Ibu Nur Afni, wallahu alam.
0: Baik, berlanjut dari pertanyaan Ibu Tengku Aklim di STM ya Ustazah. Anak-anak saya tidak berucap ah seperti yang Ustazah sampaikan, tapi tingkahnya ini melawan Ustazah, tidak mau mengerjakan sesuatu yang kita harapkan seperti mengaji dan mengikuti ajaran agama yang sudah ditentukan begitu Ustazah. Ini bagaimana cara menghadapi dan memberi pemahaman untuk beliau, mereka-mereka ini Ustazah?
1: Insya Allah, barakallah Ibu Tengku Aklim. Ya, anak-anak tidak pernah berucap tadi ya mungkin ah gitulah ya. Nah, memang ah itu adalah kalimat yang paling pendek. Lalu bagaimana ketika anak dipanggil nah ini begini, lalu anak itu mengatakan iya bentar gitu ya. Masya Allah, itu sudah berapa itu, 7 atau 8 kata ya, 8 huruf Masya Allah ya. Yang 2 huruf ah saja dilarang, menunjukkan bahwa sekecil apapun ya, sesuatu yang menyakitkan berupa bentakan dan sebagainya itu bentuk birrul walidain. Maka di sini Ibu Tengku, ucapannya mah enggak begitulah ya, atau bentak atau kata-kata yang cukup menyakiti, tapi tingkah lakunya tidak seperti yang diharapkan. Masya Allah, kita semuanya harus paham bahwa kedudukan anak di dalam Al-Quran itu ada yang anak itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, masya Allah. Maka orang tua tinggal bersyukur terus ya kepada Allah. Tapi terkadang anak itu menjadi aduwul lakum fahdharuhum, yaitu sebagai musuh bagi kalian, maka berhati-hati ya. Musuh kadang-kadang ya, masya Allah. Maka kita orang tua yang lebih dahulu bertakwa, lebih berakal, maka tadi manfaatkan ya, ketika marah itu tidak dengan ucapan balas dengan ucapan yang tidak baik, tapi dengan doa ya. Kemudian anak itu terkadang menjadi zinatul hayati dunia, perhiasan yang menyenangkan, tetapi kadang anak itu menjadi fitnah, yaitu ujian ya. Dua baik, dua itu buruk. Maka kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka kita tinggal ya, masya Allah. Bersabar atas ujian anak itu tidak berpahala, berpahala ya. Jadi kita terus berdoa di semua sujud ya. Silakan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kemudian kita contohkan kebaikan, kita berikan ilmu ya. Maka insya Allah ya, Allah akan mengabulkan ijabah doa kita. Ada sebuah kisah, masya Allah. Ada seorang yang ia mengatakan, saya ketika masih menjadi anak dan masih ada orang tua itu menjadi anak yang durhaka. Ibuku tidak pernah berhenti untuk mendoakan aku, tapi hingga ibuku meninggal, aku belum berbakti. Tapi begitu ibuku meninggal, Allah memberikan hidayah ya, hingga isinya penyesalan, penyesalan, penyesalan. Sekarang orangnya sudah ibaratnya sudah di atas 50 lah ya, baru dia mendapatkan hidayah. Itu adalah doa dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah telah terjawab semua pertanyaan dari WhatsApp yang sudah dikirim pendengar Setia Pro 1, Ustazah. Selanjutnya tentunya kita akan tutup karena sudah hampir di penghujung waktu. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Ini semoga menjadi berkah Ustazah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan serta doa penutup oleh Ustazah untuk mengakhiri pertemuan kita di kajian Mutiara Pagi hari ini. Langsung saya persilakan Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Kita telah mempelajari tentang keutamaan daripada birrul walidain, tentang bentuk-bentuk birrul walidain, demikian juga tentang hak orang tua, dan bagaimana kita masih terus bisa birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga ya, apabila kita masih menjadi anak atau memiliki orang tua, Allah jadikan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian juga apabila kita memiliki keturunan, insya Allah dari birrul walidain kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan berbuah pada anak-anak yang berbakti kepada kita. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda masih setia mendengarkan Medan pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak.
2: Memang Meter Baker masih berada di tim senior dan direncanakan di setelah tanggal 9 timnas senior akan melawan Mozambik, dan setelah itu Baker akan ke Medan dan semoga dalam kondisi yang sangat bugar, dan saya berharap Baker bisa bermain di semifinal.
0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir. Timnas Indonesia U19 mulai mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal Piala AFF U19. Berita pagi juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya. Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Ricky Subandi. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara ini sepakat, sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobi juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobi Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobi Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan, dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
3: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
4: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
3: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan untuk 2 alokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Perumbulok Kantor Cabang Sibolga akan selesai hingga akhir Juni ini. Berikut laporan Muaf dan Zega.
5: Perumbulok Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapaltinga Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus 2 alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
6: Bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026
4: kan sudah kita informasikan saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk kapal berita kaya. Nah, untuk penyaluran langsung dua lokasi Februari dan Maret.
1: Februari Maret
4: langsung sekali penyaluran ya. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pantan dan Saruling akan terpisah.
5: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
4: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami sudah tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu, saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di bulog itu ada indikasi namanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan tertentu, jadi kan melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigasi di gudang itu kurang lebih memakan waktu satu minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
5: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Harmoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Harmoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Sementara itu, Bergar Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan harga minyak goreng merek minyak kita di pasar sesuai harga eceran tertinggi HET minyak kita. Berikut laporan Sianto Sitepu.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan harga minyak goreng merek minyak kita di pasar di wilayah kerjanya sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 per liter masih berlaku dan tidak mengalami kenaikan. Budi Cahyanto juga menambahkan petugas secara berkala memantau sejumlah toko mitra bulog dan pasar agar ketersediaan minyak kita tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying karena pasokan minyak kita terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi minyak kita.
7: Bulog punya stok yang cukup banyak, artinya nggak ada kendala. Terus yang komersial juga kami masih punya stok, karena memang sesuai dengan Permendag 43 tahun 2025 kan Bulog memang harus mengisi lebih dulu ke PSP 2KP. Terus kita ngisi ke pasar-pasar tradisional. Dan untuk pasokannya ditambah, jadi nggak perlu dikhawatirkan masyarakat, silakan tetap membeli, tapi jangan borong dulu.
6: Lebih lanjut, pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto itu juga menjelaskan, Bulog Sumatera Utara bersama produsen minyak goreng memperkuat kerjasama guna meningkatkan pasokan minyak kita di pasar, yakni sebanyak 1,5 juta liter menjadi 2 juta liter per bulan, sehingga ketersediaan komoditas minyak kita tetap terjaga bagi masyarakat. Suyanto Stepu melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
9: Info Haji RRI Medan 2026. Lantai.

0: Galak. Pendengar, informasi seputar haji, sebanyak 342 jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal, Madinah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 6 Embarkasi Medan tiba di tanah air. Berikut laporan Sianto Sitepu.
1: Sebanyak 342 jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam kelompok terbang 6 Embarkasi Medan, Senin kemarin tiba di tanah air. Kedatangan rombongan jamaah haji disambut Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution serta petugas Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution menjelaskan dari total jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, satu jamaah dilaporkan meninggal dunia saat menjalani ibadah haji. Saifullah juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah memfasilitasi seluruh kebutuhan jamaah mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke daerah. Saifullah pun berharap agar para jamaah dapat menjadi teladan sekembalinya dari Tanah Suci dengan menunjukkan sikap tawaduk, rendah hati dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Medan, Dr. Rahmat menjelaskan, jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan dilakukan pemantauan selama 21 hari. Hal itu dilakukan agar kondisi jamaah tetap sehat sekembalinya dari tanah suci.
2: Sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 21 hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
1: Sementara itu, jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 7 Embarkasi Medan yang merupakan jemaah gabungan asal Kabupaten Asahan dan Kota Medan, siang ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: kalah.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan memperkuat kerjasama dengan tokoh pendidikan dari Sabah, Malaysia membahas program KKN mahasiswa. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: KKN internasional menjadi salah satu langkah konkret.
3: Rektor Unifa Medan Profesor Dr. Saiful Akhir Lubis MA melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh pendidikan dan masyarakat dari Sabah, Malaysia. Hal ini dalam rangka membahas pelaksanaan program kuliah kerja nyata atau KKN internasional. Pertemuan tersebut sekaligus untuk menjalin kerjasama sebagai komitmen Unifa Medan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman global mahasiswa. Humas Unifa Medan Johar Shah mengatakan, membahas berbagai aspek teknis dan akademik terkait rencana dilaksanakannya pelaksanaan KKN internasional bagi mahasiswa Unifa Medan di Sabah, Malaysia. Selain membahas agenda KKN internasional, pertemuan juga menyoroti peluang kerjasama yang lebih luas di bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia antara institusi pendidikan dan di Indonesia dan Malaysia.
2: Program KKN internasional tidak hanya menjadi dia pengabdian masyarakat, tetapi juga sarana pembelajaran yang mampu membentuk karakter mahasiswa agar lebih terbuka. Kami ingin mahasiswa Unifa Medan memiliki pengalaman akademik dan sosial yang lebih luas. KKN internasional menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi global mahasiswa sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia tingkat internasional.
3: Ia menyampaikan bahwa program KKN internasional tidak hanya menjadi media pengabdian masyarakat, tetapi juga sarana pembelajaran yang mampu membentuk karakter mahasiswa agar lebih terbuka terhadap keberagaman budaya dan perkembangan dunia internasional. Ia menambahkan pihaknya dari Unifa Medan menginginkan mahasiswa Unifa Medan memiliki pengalaman akademik dan sosial yang lebih luas. KKN internasional menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi global mahasiswa sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia di tingkat internasional. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Pelaksanaan konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya, Nias Selatan diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan program konkret untuk memastikan budaya dan bahasa Nias tetap lestari dan relevan di era modern. Berikut laporan Anver Lesulu.
4: Konferensi internasional tentang bahasa dan budaya Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan belum lama ini diharapkan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasa Nias agar tidak tergerus oleh tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Rektor Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumah, MPD, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, peneliti dan pembuat kebijakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa Nias. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan pusat warisan budaya yang berfungsi mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lisan, cerita rakyat, manuskrip, lagu tradisional, ritual, serta sistem pengetahuan adat masyarakat Nias. Kedua, mendorong peningkatan dokumentasi dan arsip budaya serta bahasa Nias secara digital.
5: To strengthen the integration of Nias language and cultural.
4: Untuk memperkuat integrasi bahasa dan nilai-nilai budaya Nias ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan sebagai bagian dari pengembangan karakter. Dan keempat, mendorong kolaborasi penelitian interdisipliner dan internasional yang berfokus pada pelestarian bahasa, ketahanan budaya, pengetahuan adat, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan masyarakat.
5: Environmental sustainability and community development.
4: Rektor Uniraya Nias Selatan menambahkan, konferensi tersebut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mendokumentasikan, mengarsipkan dan mempromosikan warisan budaya Nias secara lebih efektif. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif yang berakar pada kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kemitraan antara

0: akan kita simak tentunya dan kita bahas dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Menjamin Ketersediaan di Tengah Wacana Kenaikan Harga Minyak kita. Bersama dengan narasumber pimpinan wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto dan ekonom Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Beralih ke informasi seputar olahraga pendengar, Timnas Indonesia U19 mulai mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal Piala AFF U19 2026. Pelatih Novarianto kini memantau kondisi sejumlah pemain termasuk Reno Salampesi serta menantikan bergabungnya Matthew Becker. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Melawan siapapun nanti di semifinal kita lebih siap lagi.
2: Timnas Indonesia U19 mengalihkan fokus ke babak semifinal setelah memastikan diri lolos sebagai juara grup A. Tiket semifinal diraih Garuda Muda usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu malam 7 Juni 2026. Jelang laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni mendatang, tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Reno Salampesi, pemain yang mencetak gol pembuka saat menghadapi Vietnam, namun mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pelatih kepala Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi Reno. Ia berharap pemain andalannya itu dapat segera pulih dan siap tampil pada pertandingan semifinal.
1: Mengenai situasi Reno, memang kita akan cek lagi setelah nanti di hotel dan kita kontrol lagi dan semoga kondisinya dalam kondisi baik sehingga Reno bisa bermain lagi di saat tampil semifinal.
2: Selain memantau kondisi Reno, Nova juga menunggu tambahan kekuatan dari bek muda Matthew Becker yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam agenda FIFA Matchday. Bek muda tersebut dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional senior menghadapi Mozambik. Kehadiran Matthew Becker diharapkan menambah kekuatan Indonesia pada fase gugur turnamen.
1: Memang Matthew Becker masih berada di tim senior dan direncanakan di setelah tanggal 9 tim nasional akan melawan Mozambik dan setelah itu Becker akan ke Medan dan semoga dalam kondisi yang sangat bugar dan saya berharap Becker bisa bermain di semifinal.
2: Nova Arianto menegaskan seluruh fokus tim kini tertuju pada persiapan semifinal pada 11 Juni mendatang. Keberadaan pemain-pemain kunci seperti Reno Salampesi dan Matthew Becker dinilai Nova Arianto sangatlah penting untuk menambah kekuatan Garuda Muda menjaga peluang mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 tahun ini. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sergei Subandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini masih bareng Riki di ruang dengar Anda pendengar, dan tentunya akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini dengan berbagai ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa Anda dengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar, pagi ini akan kita ikuti start lagi, kami akan hadirkan untuk Anda informasi pergerakan harga pasar ya, yang tentunya akan disampaikan langsung bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Benjamin, terkait perkembangan harga pasar, bagaimana naik dan turunnya harga yang berkembang di pasar begitu ya. Dan selepasnya pula nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita ikuti dan kita simak ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Medan pagi ini bareng Riki di ruang dengar Anda. Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi begitu ya. Pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara ada Pak Gun dan Menjami. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Pak Riki, pagi pendengar semua.
0: Iya, sehat Pak Gun kabarnya?
1: Baik Bapak.
0: Baik ya, Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan simak tentunya informasi apa yang sedang berkembang di pasarnya Pak Gun dari catatan buku Pak Gun. Silakan Pak Gun.
1: Iya, jadi kalau dilihat ya perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu relatif masih bergerak tidak jauh berbeda dengan perdagangan sebelumnya, atau relatif stabil ya. Di mana memang harga cabai rawit kalau kita pastikan pada pagi hari ini sedikit turun dari posisi kemarin Rp38.000 per kilo menjadi Rp35.000 per kilogram. Di mana memang kalau kita lihat pasokan cabai rawit ini dari wilayah Aceh ya, ini lumayan banyak sehingga mampu ini menjadi salah satu pemasok yang setidaknya mampu menciptakan harga yang tidak lebih mahal dibandingkan dengan potensi pembentukan harga cabai pada hari ini, karena memang di luar wilayah Sumatera Utara itu harga cabai itu sangat mahal sekali. Misal kemudian ada cabai merah ya, ini naik dari 36 menjadi Rp37.000 per kilo. Kisarannya naik tipis 1.000, tapi kalau kemungkinan besar di konsumen ya, para ibu rumah tangga kalau misalkan belanja mungkin tidak mengalami perubahan yang signifikan pada komoditas cabai merah itu tadi. Terus kemudian ada cabai hijau di kisaran angka Rp26.000 per kilo, ya ini posisinya turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat menyentuh Rp33.000 per kilo. Ya normalisasi pasokan ya, kalau kita lihat dari hari Senin yang sempat mengalami lonjakan pasokan yang tinggi itu berbalik arah, dan ya pagi hari ini itu sudah menunjukkan angka yang sedikit kembali normal. Misal kemudian ada cabai capa Rp42.000 per kilo, nah ini juga relatif sama ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Diisi kemudian ada bawang putih yang naik lagi menjadi Rp35.000 per kilogram. Nah ini kenaikannya, ya kita tahu ya rupiah itu melemah belakangan ini. Pelemahannya itu tentunya membuat ongkos atau biaya atau apapun yang terkait dengan menghadirkan bawang putih ke Indonesia itu menjadi lebih mahal. Dia akan seperti itu dia. Pergerakannya seperti itu yang mengakibatkan harga itu cenderung naik. Nah, pelemahan rupiah sendiri saat ini udah 18.170 per US dollar, yang saya pikir ini kalau seandainya melemah terus bisa menjadi faktor salah satu pemicu kenaikan harga bawang putih itu tadi. Selanjutnya ada bawang merah yang berada di kisaran 39.000 rupiah per kilo, ini juga masih relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan kemarin sempat Rp42.000 per kilogram. Nah, ini pasokannya masih dari Indonesia sehingga perubahan-perubahan harganya tidak begitu signifikan dan tidak mendorong terjadinya peningkatan kekhawatiran ya, peningkatan harga yang mahal banget gitu ya. Karena memang kalau dari pelemahan mata uang rupiah dampaknya sih tidak begitu besar. Oke, selanjutnya ada harga ayam potong turun lagi menjadi Rp30.000 per kilo. Nah, ini yang jadi temuan kita ya. Sebenarnya ini penurunan ini lebih dikarenakan oleh faktor di mana memang supply itu yang jadi masalah kebanyakan gitu ya. Kalau kita lihat nantinya serapan MBG ini yang harusnya bisa menjadi penyeimbang. Nah, kita akan lihat dulu nih apakah nantinya ada perubahan kebijakan pada dapur SPPG ya, yang ada di Sumatera Utara, pada Sumatera Utara khususnya ya. Jadi memang kalau kita lihat nantinya demand bisa pulih, saya pikir sih harga bisa berbalik. Tapi kalau misalkan demandnya dibiarkan begitu aja sih, saya pikir harga akan turun terus ini. Disitu kemudian ada harga daging sapi masih Rp145.000-Rp150.000 per kilo. Ini kalau kita bicara harga idealnya dengan mata uang rupiah yang melemah ke 18.100, ini seharusnya nih harga daging sapi bisa menyentuh Rp160.000-Rp170.000 per kilogram. Ini yang perlu diwaspadai sih sebenarnya, karena memang tren kenaikannya ini cukup mengkhawatirkan ya sebenarnya ya. Sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Disitu kemudian ada harga soal daging sapi, ada telur ayam Rp1.600-Rp2.100-Rp2.200 per butir. Selanjutnya ada harga daging sapi, telur ayam, daging ayam sudah. Kita masuk ke harga beras yang masih sama Rp13.800-Rp14.300 per kilo. Walaupun terus ini juga ke atas ini. Ini yang perlu diwaspadain karena di level produsen tuh udah naik ya. memang pada saat produsen naik nggak langsung juga di adjustment di level konsumen itu langsung mengalami kenaikan. Biasanya sih tergantung ya, kalau misalkan nanti pedagang itu sudah punya stok yang cukup selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari atau beberapa pekan ke depan, biasanya dia akan tetap pakai harga lama, belum akan menggunakan harga baru. Maksud kemudian ada harga minyak goreng curah yang ini lagi dipermasalahkan ya, di 19 hingga 21 ribu rupiah per kilogram. Ini dimana memang ada ini ya, ada disparitas antara harga TBS di level petani, harga CPO yang tinggi banget di level internasional, tetapi harga minyak goreng yang susah turun nih. Nah ini yang jadi temuan kita nih. Nah ini nanti akan dibahas ya di RRI ya, pukul 8 ya seingat saya jadwalnya ya. Terus kemudian ada harga gula pasir yang masih sama nih, 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilogram. Jadi memang masih stabil ya untuk tiga komoditas tersebut. Selanjutnya ada harga ikan tongkol di 35.000 rupiah per kilogram. Kalau dilihat di sini ikan tongkol stabil, dencis 33.000 rupiah per kilogram juga masih stabil. Udang 80.000 rupiah per kilogram ini juga masih, oh ini naik ya dibandingkan dengan kemarin ya, udang ya dari 75 ke 80.000 rupiah per kilogram. Sementara ikan gebung naik dari 45 dari 45 menjadi 40.000 rupiah per kilogramnya. Nah memang untuk ikan segar sendiri pun juga ya masih volatile ya, masih cukup volatile di lapangan, yang saya pikir ini juga nantinya akan berdampak pada pembentukan harga yang agak sulit diproyeksikan trennya itu seperti apa. Karena memang hasil tangkapan nelayan ini sifatnya itu tidak seperti ayam yang bisa direncanakan, ya diukur ya kan, nanti kita bisa menghitung kira-kira produksi kedepannya itu berapa. Selanjutnya ada harga buncis di 13.000 rupiah per kilo, ini masih sama. Harga wortel 8.000 rupiah per kilogram juga masih sama. Kentang 12.000 rupiah per kilogram turun ya, sedikit dari 13.000 rupiah per kilogram pada posisi kemarin. Daun sopre di kisaran di angka 32, ini juga masih sama nih dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Kol ada di 8.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Tomat di angka 12.000 rupiah per kilogram. Nah ini tomat juga masih bergerak di angka yang sama atau relatif stabil secara keseluruhan. Nah kalau kita menambahkan dari beberapa komoditas tersebut, ada tempe ya dan tahu yang kelihatannya masih relatif sama. Mungkin di beberapa wilayah pernah naik 20% ya untuk tempe ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari produsen-produsen kecil, kita melihatnya harga tempe itu masih stabil. Namun ini kalau kita lihat di level produsennya, mereka mengalami beban kenaikan yang cukup signifikan untuk biaya operasional hariannya. Bisa mencapai belasan hingga puluhan juta ya. Ini yang untuk level pengrajin tahu tempe yang kecil aja udah seperti itu tuh kondisi. Ya, katanya kalau seandainya ada beban operasional yang kita hitung dari pengusaha atau pengrajin tahu tempe yang skalanya lebih besar, ini bisa menimbulkan beban operasional yang lebih tinggi lagi. Tapi memang sayangnya mereka tidak memiliki keberanian ya untuk menaikkan harga, karena dikhawatirkan nanti takut bisa menekan daya beli atau menekan penjualan. Nah jadi sementara waktu mungkin ya di beberapa hanya bisa bertahan untuk survive aja. Tapi yang lainnya kalau kita lihat di sini letaknya adalah masalah daya beli yang dikhawatirkan kalau seandainya dinaikkan ini bisa menekan omset penjualan. Demikian Bapak untuk pembahasan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap sekali. Yes. Semoga bermanfaat Pak Gun ya. Salam sehat Pak Gun, selamat beraktivitas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Demikian pendengar update informasi terkini pergerakan harga pasar yang telah disampaikan oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Menjamin yang telah menyampaikan laporan pasar begitu ya. Nanti pendengar informasi-informasi lengkapnya tentu akan kita simak, karena pagi ini kita akan membahas begitu ya dalam dialog aspirasi Sumut menjamin ketersediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita. Bagaimana tentunya informasi yang akan disampaikan dan penjelasan dari narasumber akan kita simak nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bro, satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.